0: Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: nah. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Nuan tadi nuan tadi berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagu baru dari Jenarino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ni, Mel. Kata inti kita sayau korangnya, Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti ke kita.
0: Jaga hati ya, ni.
1: Jaga hati kita,
0: ke. Jaga hati kita, ni. Okay, nanti orang bunyi korang lah kempuak.
1: Tanah seberai,
0: tanah tunduk, orang kengai. Mayuh bungai. Mayuh ke bungai, mayuh ke solai.
1: Ya, mayuh pun bungai. Nanti tu rindu ke bungainya. Ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai. Boleh bungai bukai.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okey. Cun amat kena tadi, Mel. Baka topik tua pagi tau ya. Topik tua ke pagi tau. Ni tu sehagi. Nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat. Kena tadi ni dia tahu umur ke berkata dia tadi Mel nyonan tu kak kiruah nar ke bekeninya ukai nan tu kiruah kurang kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu nanti nyo kelalu berundiang kurang lagi nyo ngasuh kita stres lagi deh Mel ngasuh kita stres ngasuh kita nyo tusah hati jujung pulai ke pemedias kita tempo kan juga nak kita tempo kata tadi ni tang orang nak sama tadi Mel habis orangnya tadi ya sanggupnya ke hati orang bukai aban bisik kebuah menya tadi Mel laban kita nak nemu berkeni ke situasi sidak ya berkeni ke keadaan sidak ya nak ke kita inyalah tang nya bapangai ba siko-siko
1: ya segi betulnya Sam nyaga hati orang nyaga hati ke tempo meh
0: kita tempo
1: bahasa kesebaka ya tadi.
0: Arab ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh. Ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai kita tempo. Lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang nya bisi maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut apan kelalu berunding ke orangnya
1: bunyi kurang saya menti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyau makan hati ga tanya deh
0: okey jadi topik kita ke pagi tu Mel ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu
1: ya kita bisi banyak komen tu Sam ngai kita kepada komen lagi ke dekat kunci ngak kami dah sem ngasak kami dah sem macam apa gitu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban okay beri selamat pagi ngagai Judat Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi Y ko ya
0: dari
1: ulih nyaga hati orang kia indah hati diri pen tusah kak dijaga cunto kemit ko ya dia tu pedis perut pen tua ko ya nanti tua sebana nadai penuran nemu kia asai ni meh pemedisnya ko ya laban uke orang kengas sai tua kengasai kia semadi empat ubat perutnya meh kaya
0: ubat
1: perutnya meh cara ya
0: ubat perutnya meh ke nyangka kita ini
1: ya itu segi amat gak saya nanti bakat tua tu tadi lapau ku sem ke ku gak nyadi kok gak memakai mah ku kan dek kenyuap aku kena ya tadi contoh
0: tadi
1: itu yang lapau kita itu tadi lapau sem lain
0: kumpung tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpul tu lah parah ruah yang jaga hati kau mana pagi tu jawil ke pagi tu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya tang nama aku dah lejo nyaga hati orang jaga aku ya agak jaga sigi berangan asa hati diri aku ya alu nak aku kibuh lagi aku ya nama nyo pemuasnya aku ya tadi Mel nanti ngau solo diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke kau tadi atau nanti ngau orang bukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ne, Mel makin kita nyaga hati makin kaki gini kadang mesia tu ya bisa limit yang pu. Bisa maya ya nyo nyo ngai buak. Nyo bado edanya. Ani ku ni ku ya mad.
1: Ya. Kena ngasai ke agi miat suba de sem. Maka kita ke agi miat deh. belayak ngau bela kaban tu tadi gimian agin biak kau rada gimian nyabak dia tu tadi makin kaban nunduk ke dia makin kaknya suka sikok ke kalau dia kena sem ngaku
0: ngaku berdiho dia tu
1: ngaku heran hati ku
0: oh ya nanti kita dia tahu benar situasi tahu dia tahu orang benung amat nyaga tinuan anak kelalu nyo tanya orang nama tau sedang-sedang meh hasil saya meh diri anang kalau jual mahal kini angka bisi orang ke tanya meh benong nyaga tin anang jual mahal banyak tadi meh tau kanang kelalu keninya tadi meh ngebedes ke sano ngebedes ke pangan meh
1: ya anak kelalu lama meh kita itu ring-ringat
0: betul tang ti ulian tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu okey menya bako nya mel
1: okey kita bisi sis Lucy ku ya ke nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita nda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ku ya ukai kita uliah medap penusa nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusa ku ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusah.
0: Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kira ke kita. Tapi orangnya meh nomor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita.
0: Ya, artin tadi kita mesti ke nyaga berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ke ya nyo diri empu ke merinsak ke ya semua ke semuanya disalah ke ya ndak dipadah ke ya perangai menawak nemu macaknya di dilara lagi ngeris kat ku ya okey nyari arena mami tu amat tu ba situasi bisi ba sekedar situasinya tadi di mail lagi kak dipadah terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai ke lagi yang mayu kes ke berketuk kelalu nyaga hati orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedis tadi nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah gagal jaga hati diri empu kaya kaya kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tu gang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga ti orang ku ya hari kenyaga ti diri empu ku ya ati orang tahu ati hari ku ya amat ke kadang orang mu berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati diri empu meh kita ini okey merindang pendengar ke pagi tu.

9 Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Dadah lagi pengerindu Arika Saiful. Engkau udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngaya ge mana? Bisa ge mana ya data iba tika atau keba limit yang pu.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya mana tadi. Tika penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menyatati sem.
0: Puas nyagati orang.
1: Ya kan nyagati dirimpu.
0: Engkau nanti orang kebapangan tadi nyu puas ngumbuak tadi ngai nak kuliah puas tadi alu dah melekat sekali
1: ya.
0: Jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbuak kita atau ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh ne mel ya, ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi
1: ya ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem jadi tadi orang ke ngumbuak nak tu orang ke diumbuak tu tadi nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita kita itu terus terang memang ada nanti nolan ngai padah ngai ga ambil orang nak ngantik kita deh nak banget ketika kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem orang ngumbuak ngai ke kita
0: amat nih hanya bapak poro papangan jadi ba ati tu ya mayu tanya tu mayu nama tu mayu bahagia dia termel okey ada lagi pengerindu lagu ke deka bepekit atau ke di pekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan betul kena 3 bulan 10 tila ingat datai babala mayu ngai datai tumu meh ngai ke kita antadi data yang sudah penuh orang ambil ke kita antadi data yang lu ngigak ndur ke lantang ndur kita mendak bala finalis kita ke berpikir malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak seritu sem ngarak ke pejalai sidak yang muju datai bano yang ke dituju meh ne
0: ya ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh
1: ya betul.
0: Sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila. Okey. Nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9. Okey, pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh Mel.
1: Okey, kita mesti reca unok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Baku ke pedes gi nyaga ti urang ku ya. Contoh ti tua begulai ngau kaban mesti ka manah jaku. Tajapa na ti tua pedes anang meh mansut jaku sengapa ke kada mayuh urang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nya meh pedes nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nya mai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedes lagi tu dah gape hari kenyangka ti diri empu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambil hati silap mimit lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi teka kenyangnya tadi neh Mel
1: Eki, jadi beri selamat pagi maga ngagai capuak kira.
0: Ya.
1: Udah tertari bedau ne?
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu malat dia say ke mayagi benua bersulu. Kaya tau ke bercinta keliak subak ku ya. Umur agi 18-19 mayanya bak kolej training pengajau ku ya. Pada samat ga nyaga hati orang ti jauh hari kita. Laban irau ke sulu ti ngelipak ku yang hati ku ya. Dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Ada ne.
0: Ah keras tu bawanya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau bel ne. Ah,
1: rasa ku dah tadi sem.
0: Udah ne. Okey, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya 7 mimpi okey lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla 7 mimpi okey lagi bisi ba Dek Mel
1: okey kita bisi Juni Band selamat pagi ko ya nanti ba aku nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari ke nyaga hati orang kadang manah pentua ngau ya nemu me hati ya berbalik nak manah ngau kita ko ya tau hati diri ko ya bakal ati tu bakal gayari ko ya. Okey, jadi yang madah ke gayari sida dimiri pagi tu mana? Okey, tambah balik hujan. Makanya me hati kata mensia, oh, nemu berbalik
0: ko ya. Kita ni aman. Sebarang maya ya, nemu berbalik.
1: Ya, betul.
0: Kadang nade pada ya. Okey, Wilson Will berdaun ne. Maneh menua kami koya dimiri to koya pencing mata panas koya tumu pagi okey tapi pagi to koya nanti ka nyaka ati orang to koya sigi tu saha koya tang ni koya dia meh koya ngai nyadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dirimpu udah nak lah jaga hati ku ya tang munyi ke jaku tundik ku ya dia tu pedias lagi nadai hati ku ya susah nama nadai hati ku ya. Oh okey nyari Wilson Will ke pagi tau lepas nanti orang tau nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tau bunyi kenuan tadi alo kage gaya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage gaya nyo nyadi ya ge gaya tadi nya kebuah nama dah orang nyo ngaya ge tadi ya lo melekat tadi ngai kiro hage
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat desa magi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita ge nembiak metu tadi age bebelas kenya umur de maya berpangan tu tadi age kene kurang ada age puah ngumbuak pangan diri sem jaga hati urang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur dia tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyonya kati tu empu nyon namunyi kita nyon ngantai yang empu kecelap nyon nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali ni
1: nan tu puah terlalu lama
0: wisi korang bukannya aneh
1: wisi
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti baya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati dirimpu lapan orang tu kadang bisi semampai nak kalah puas hati aku ya bisi aja penyilap pengurang kediasai aku ya nyalang segi aman kanya tadi ni kak berkeni ngau nak uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nyak meh kebuah ya tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey tu bisi peminta tadi hari
1: Sis Lucy
0: tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Okey, 7 mimpi hari Mary Camilla, lagu ke Bisi Dipinta. Siku peninggal kita tadi, Sis Lucy, kuya. Nyudah tanya kuya, nama dah ngai ke kapa ke kiruh nyaka ti orang ke nemel. Kenya kuya tadi nemel. Pandai yeah. Nyaka ne.
1: Aku jawab mengku.
0: Aku jawab ne. Indah perwat nak diberi makan ini nyaka. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tusah lagi nyaka hati orang ke nyaka hati diri empu lagi bisi komen sila ya dia Mel
1: bisi Mas Diana selamat pagi ngakin dengan Mas Diana hari Spital Limbang koya tusah nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati diri empu meh DJ aku suah nyaga hati ya kita telepon pun ada diangkat ya kiamu ni kaku tadi nyamai lagi nyaga hati diri empu hari kita nyaga hati orang ku ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon ngaji kita. Bisi orang tu tadi ya pedak eh dulu. Kade. Udah orangnya tadi nya nadai kira dia padam orangnya telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru ngaji orangnya. Aku pun ada nama kebuah orangnya bekenya. Lawan aku kalau terkena ke bekenya, ngaku pun kalau ngaga
0: pagi bekenya. Tadi ne.
1: Pagi tadi telepon ke orang nak sawat orang. Ya ke laun atai deh.
0: Ya benar driving tadi benda pernah. Iya.
1: Oke, nya tadi hari Mas Diana. Nyamagi nyagati di rempu ku ya.
0: Amat kenyata tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau kini uka. Bisi kapan tina na tu tadi ne. Oke. Lagi ku reply ya. Oke na. Na. Oke Mel, sambung deh.
1: Oke, kita bisi willing tadi mai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
0: Oh, jujur
1: me. Utamakan hati di rempu ku ya.
0: Amat.
1: Nadailah kaya uliah kita nyagati orang tentang bisik limit yang pu kaya.
0: Bisik limit yang pu macam tadi.
1: Okay, kita bisik Richard si Fena pagi tu nyagati diri pu meh nyamai kaya. Jadi cukup makai tindu atau ke ukai benong datang bulan aja kaya. Ti nyagati orang nak lama gila kaya. Nyamai hati diri pu kaya. Kak kumai orang sumbung asa kita meh nak kaya. Nanti kita ngawak lagi
0: gawak
1: lagi kena serdah lagi pada kita pada orang ya. Nanti kita gawak
0: kira tadi sedang tadi tadi Mel tak terlalu tak ke banget nyaga nak ni sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak bisi hati tadi ni
1: ya
0: belak nyaga hati dirimpu ni
1: contoh yang bakal kita ke bisi berpansak dengan orang tu tadi Desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi nak nyawat kita berkeni nyak Sam nyaga hati tua ke berkeni ke nyaga hati nyaga hati orang melah kita mansa itu tadi kira kita berbahasa me tu nyaga ya tadi Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari si tinti pansa ngaya baru tahun ibu
1: tahun ibu kadang-kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada yang ada nyawat kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu tu nak nyawat ke berkene
0: ya nuan ya dah nuan dah nemu nak nyawat ne hari sitin ti pansa nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
1: tang kati nanti ya senyum ke tu de
0: senyum tu nanti tucu om ga anang ngiruh dir anang budis pala diri ne.
1: Okay, kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tangkap pedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ke nyagati dirimpu ko ya nanti kita sakit tau ketusih nadai orang bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngomaneh ko ya. Ati Nuan Ati Aku bunyi ke lagu Florence Law tadi.
0: Florence Law tadi Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaka hati orang tadi anang lebih-lebih ah tadi deh Mel. Bisi limit bisi takak ya ampun.
1: Iya betul.
0: Anang kalau lebih labangnya kalau lebih lagi nyo pulai ke medis kita empu.
1: Ya.
0: Orang kada bisi nyaga hati deh Mel. Oke, Elis Jawan ke pagi tu, selamat pagi agak sedua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan bekawal ngau rabukai ko ya. Okey, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang mana kita nyaga hati diri empu. Lepas kita ke ngasai ke lagi ne. Mel.
1: Okey. Okey, bisi benar dia Sam.
0: Ke bukai tu selamat pagi kita ke nyapa madah ke bisi benong ngirup kopi. Mendiang ketua pagi tau. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige ke pagi tau mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau nak getu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri empunya meh yu yu ku ya. Oh amat nama udah nyadi sulu hati nyunda tu sah nyaga gini sebenarnya nyadi tulu sulu hati nyaka pedias nyaga ya
1: maya tu kanguliah ya oh my sem pagi tu ne
0: uka besnya ku macam ya. mula segi kat tu sah ayo ku ya auto tenyak ge tau nama tu bisi pat yang pau gang ya tau ne. Okey hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua ke benar ya Mel.

0: Tia lagu hari menua ke benar ya. Kau ni ngah lagu tu nyamunyi lagu Korea ne. Mel oh mana mata munyi ya. Tu bisik kawal ngau hati kita emak. Kelalu nyaga ti orang ngujung ke hati dirimpu nyau merinsa.
1: Nya aku mada terjiwang mai di pagi tu.
0: Aku kejiwang kau ni.
1: Okay, lagi ngenang topik kita pagi tu. Sam, sudah tuan nutup program. Oh, pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikup dengan kita itu. Oh, ya. Berpada-pada nyagati orang. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Kau ya. Nanti hati ya tu tadi bergede, ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kia laban nyaga hati diri mpu ko ya. Mansau rundi yang mai kita nemu berarti ke kini hati ke patut dijaga kia nanti ndak antu berapa baik aja hati diri mpu kia hari ti medis ke hati orang bukai ko ya.
0: Okey, ya, kaban peninggal kita MK ke bisik mantai ke sebana hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngah Desmond to Sam. Desmond mudah to ketawa ke macam ya to. No, okay. Ko ya madah dito ko ya. Baru dekat girup ke kedai kupi itu DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Laban nyaga hati kapan ke kamai girup pagi itu ko ya. Dalam hati kak meh mending ke 2 pagi wai. Sudah wai di pagi itu ko ya. Tanya meh ko ya. Lagi nyaga hati orang tu. Enggak ke kapan enggak sponsor maya buka.
0: Jadi hati kami dua yang nak jaga ya. Kami dua. Tahu ke ini nyaga hati kami dua yang merindang di setiap pagi. Jadi orang ke hati kabannya tadi. Kenapa ni kamai di ngiru kopi entarnya.
1: Kapan itu? Kan gak kediri deh.
0: Okey lah, jaga hati kabannya tadi. Siapa tadi Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Nak awak pergi lah. Bisa dua pagi wai baru deh. Dan topik bukai kan ni mel. Hati pun ambil hati kami dua. Nak awak. Kami dua dah terlebak. Terlebak di kengai.
1: Nya semnya kaku. Okey, jadi nyana berasa jam kita peninggal pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke di Tabu Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau aku baru lagi bawa 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau mega kucing. Boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871.
0: Okey, amunnya ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang. Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Kepada saya mengobat.
0: Aku kira ngobat ti dia. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal saya. Munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tau. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku ke munyi ke Florence Law tadi. Selamat pagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Mesona FM, sentiasa hadir.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkokoh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkokoh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkokoh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sopan santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam spektra 9-12 Warnai Harimu. Terima kasih kepada anda yang tin bersama kami di Sri Aman FM, sekiranya di mana saja berada, di premis perniagaan, di tempat bekerja, di tamu, dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan semestinya pelbagai informasi hebahan dan perkembangan semasa akan dikongsikan selama kita bersiaran 3 jam dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapannya di mana saja berada. Selamat menjamu selera di dapur rumah, di premis makanan, di pejabat ya. Selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja, saya mendoakan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan dan juga hari-hari yang akan mendatang dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Si lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman Betong bagi edisi Selasa 29 September 2026. Jom kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Hel Husaini, Kejora.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda. Dan yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam segmen Spektra 9.12 Warnai Harimu, Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah. Baik, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman bagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman diramalkan berjerebu, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam, Sri Aman diramalkan berjerebu. Manakala di Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Betong diramalkan tiada hujan. Sementara bagi bacaan indeks pencemar udara IPU untuk hari ini, setakat pukul 9 pagi tadi di laman Sawang MyEQMS APIMS, di situ empat bahagian dikategorikan tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 175, diikuti Semerahan 160, Kuching 153 dan Seri Aman 133. Sementara ya, Serikih 76, Sibu 72, Mukah 69, Samalaju 68, Bintulu 66 dan Kabit 62. Ia adalah kategori sederhana, manakala tiga bahagian iaitu Miri, ILP Miri, Limbang dalam kategori baik dengan bacaan IPU 40, 36 dan 31. Ia adalah ramalan cuaca dan juga bacaan indeks pencemar udara kita pada hari ini, Selasa 29 September 2026.

0: Baik, kami dengan dah ada dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, dialu-alukan untuk sampaikan salam anda. Wish happy birthday, wish rindu gitu kepada rakan taulan, sahabat anda dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Drop komen anda, salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks setidaknya sekali supaya setidaknya alert yang kita beri komen salam dengan setidaknya, jadi tidaknya pun boleh reply salam kita orang dalam ruangan komen yang sama. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Selepas berita pukul 10 pagi lekat tu, berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu permintaan kita orang untuk saya Azimah tunaikan sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9-12 warnai harimu hari ini. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan lagu permintaan anda. Yang saya ada, kamera-kamera ada, yang saya ada, jadi kita boleh request lagi untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan lagu kegemaran anda berkumandang dalam spektra 9-12 warnai harimu. Baik, 9.44 minit pagi, insyaAllah pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kakak Ashraf, Thank You Very Much dan Black Leraikan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada kakak Azraf berjudul Thank You Very Much. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah Baik. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang dah drop komen dan salam kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah jam kedua Spektra 9.12 lekat tu saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Sarawakku sayang Zon Muka akan diadakan pada 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi, antara yang akan diadakan adalah saringan kesihatan secara percuma serta perkhidmatan pencegahan penyakit menjadi antara keutamaan dalam penganjuran program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Muka hujung minggu ini. Jadi, kepada yang berkesempatan berkelapangan dijemput sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Zon Muka pada 2 hingga 4 Oktober ini. Baik, seperti yang saya katakan tadi, pukul 10 kat tok kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Wani Hasrita Lembayung Tari.
1: Sepau 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Kem negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, penubah Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhi Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia.
sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 10:13 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Kini tu kita orang dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. Selamat bersarapan dan menjamu selera. Kepada yang tengah menjamu selera, sekira di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di premis makanan, dalam kereta, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada anda yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10:14 minit pagi seperti yang saya janjikan tadi, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Ari Sri Aman, katanya selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah drop selamat pagi kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Roselina Francis drop sejambak bunga di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Pendengar kita yang seterusnya, James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih ya, dah wish good morning dengan kami di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya, Ujoh Chaung. Nyamada selamat pagi DJ Azzy, katanya selamat pagi juga kepada kita. Selamat menjalankan tugas di pagi Selasa ini. Cuaca kami di sebawah ni pagi cerah, katanya derbu kurang, katanya happy konti. Alhamdulillah. Terima kasih Ujoh Chaung dah drop komen kita di ruangan komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan kita di sebawah ya. Harap-harap sihat-sihat aja. Seterusnya, David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi juga kepada kita David Ecom. David Ecom ada lagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tu di Seratok, katanya minta putarkan lagu Puteri Kota dari Ella, dituju kepada rakan Facebook dan peminat setia pendengar Seri Aman FM. Semoga terhibur, terima kasih DJ. Sama-sama, baik. Tanpa membuang masa, kita tunaikan lagu permintaan daripada David Ecom yang nak dengarkan lagu berjudul Puteri Kota, dendangan daripada Ella. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza, pesanan buat diri.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 49.5 MHz.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiarangjakim.
1: Pukul 2:28 pagi. Kepada anda yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang dengarkan Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz dalam spektra 9-12 warna'i. Harimu bertemankan saya, Azimah. Baik, selain di frekuensi 89.5, anda juga boleh tonton kami secara langsung menerusi Facebook Seri Aman FM, akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Selain daripada ya, boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM daripada Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi, selamat bersiaran menerusi spektra 9.12 di Seri Aman FM. Cuaca kat mirip pagi tu panas, katanya minta diputarkan lagu Ziana Zain Madah Berhelah buat hiburan dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz, katanya sama-sama insyaAllah. Saya akan putarkan lagu kegemaran anda ya, permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dublin K Bajak dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Terima kasih. Dublin K Bajak menang lagi, ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih atas perkongsian cuaca di kawasan anda, Dublin K Bajak. Seterusnya, Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Inglili sekarang tu DJ, katanya. Alhamdulillah panas, baru nampak matahari tadi kan. Sebelum kami masuk kerja, kami dengan matahari sudah menyinar-nyinar. Semoga berterusan. Tapi bacaan IPU kita masih lagi mencatatkan berjerebulah. Tidak sihat kategori kita tu, Seri Aman. Berwaspada padalah. Baik, 10:30 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu dedengan daripada Ziana Zain. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.42 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi sekira di mana kita orang berada. Terima kasih banyak-banyak yang baru je tune bersama kami. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari terkelak. Just tune bersama kami. Jom kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suri Aman FM. Ujoh Chaong yang mana minta dimainkan lagu dari Iklim Gerhana Cinta Luka. Thanks DJ katanya. InsyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami. Terima kasih Ujoh Chaong. Seterusnya Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kepada kita Azlan dan juga pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih Azlan. Indok Keramit yang madah menonton dengan anda. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas. Cantik my favorite DJ Bajik Kesat Azimah kesayangan katanya. Panjang. Terima kasih Indok Keramit. Indok Keramit mana lagi? Kami kesayangan kami ceria-ceria selalu katanya. Spektra 9.12 warnai harimu. Cuaca mendung di Keramit tok. Request lagu teman baru nyanyian A. Halim. Buat sahabat Mary Uban Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendajanang, Shasha Amanda, Bibiana Robin, Juni Ben, Mary Drews, Ross Liao, Polly Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Elmi, James Anyau, Alex Delta Bina, Watabarau, Stamus Tevi Stilov, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Roy Kwang, Alexis David Biju, Cecilia Melun Cecilia, Rachel Merikan, Angelina Mieng, Putera Bonio, Tentari dan Mas Mira, Ahmad Suhaili, Ibrahman Akib, Jaitan Ace, Biha, Buat DJ Jua dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana mereka berada. Dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Thank you very much DJ Baji Azimah kesayangan kami. Kami sayang kita Jua. Terima kasih Indok Kanamit. InsyaAllah saya akan putarkan lagu kegemaran anda sekejap lagi. Just stay tune bersama kami. Apa-apa pun, terima kasih atas ucapan yang panjangnya. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar yang di tag kita ya membalas balik komen anda. Seterusnya Dayang juga ada ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang juga madah lagi. Selamat bertugas. Salam ceria di pagi Selasa. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Dayang juga dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ramli Lee mana lagi? Selamat bertugas. Semoga semua sihat ceria bersama pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca kami di Sibu tebal sekali-sekali jerabu sampai atas jalan katanya. Selamat mengopi ya. Selamat mengopi juga kepada kita Ramli Lee. Terima kasih dah drop komen kita di ruangan komen dan juga berkongsi cuaca di Sibu kini tu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: MHz。
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita bukakan dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman yang berjudul Hure Hure. Semoga terhibur pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM tu. Baik, tanpa membuang masa, kami nak nyambung lagi menyapa rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Katanya selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seri Aman FM. Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah, kata Kawi Kurus. Kawi Kurus, mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Amin. Mohon DJ putarkan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us, kata Kawi Kurus. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan anda. InsyaAllah saya akan putarkan lagu, apa-apa lagu je. Mudah kerja saya. Terima kasih juga atas doa yang didoakan ya. Doa yang sama juga kembali kepada anda dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM. Seterusnya, Mary Nanta dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu, katanya minta DJ mainkan lagu daripada Spoon, Rindu Serindunya, buat hiburan semua keluarga tersayang, rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Salam rindu daripada kejauhan, terima kasih. Sama-sama Mary Nanta, insyaAllah selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya, Roy Kwang, yang ada selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat pagi juga kepada kita. Selamat hari Selasa, Roy Kwang. Roy Kwang, mana lagi? Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengan Spektra 912 tu DJ, katanya. Nang peminat setia. Oh, saya nama setia. Saya dan yang kah setia sia. Nang peminat Spektra 912, katanya mun si kerja nang selalu dengar radio Seri Aman FM, cuma kadang-kadang si menyapa di FB, katanya DJ. Terima kasih. Sama-sama, ribuan terima kasih kepada kita Roy Kwang kerana setia menjadi peneman setia kami penyampai-penyampai radio selama bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Rini Sabai, mana lagi, selamat bersiaran di Konti, cuaca di Serike panas pagi tu, katanya minta mainkan lagu Eh Halim, Kisah dan Teladan buat hiburan kita semua, moga terhibur. Terima kasih Rini Sabai ya, dah ucap, dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Selainnya juga berkongsi perkongsian dengan cuaca dengan pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM untuk jual. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaannya kita, kami akan mainkan. Just stay tuned bersama kami di Seri Aman FM. Baik, 11.10 minit pagi, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Rindu Serindu Rindunya. Rindu Serindu Rindunya. Dengan daripada Izzat Lazim. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Yuna Fit Usher Crush.
1: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Strong 93.2 MHz.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: 11.22 minit pagi. Ya, anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, terima kasih kepada anda semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini pukul 11.23 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, kepada mak-mak, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang tengah memasari dapur ya. Selamat bermasak. Apa menu kita nanti, boleh share-share, kot-kot boleh jadi idea untuk kami orang makan tengah hari. Tengah hari tu. Kepada yang dengarkan kami di premis perniagaan, di tempat kerja, di tamu. Terima kasih banyak-banyak dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat membeli belah, kata orang. Kepada yang dalam kenderaan yang menuju ke destinasi masing-masing ya, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang, jangan berebut. InsyaAllah lokasi kita orang pergi asyik akan ke mana-mana. Yang penting sampai ke lokasi yang dituju. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan indeks pencemar udara di Sarawak. Bacaan IPU itu ada 4 bahagian. Masih lagi dikategorikan dalam kategori tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU-nya 175, diikuti Sri Aman 142, Kuching 159 dan Semerahan 160. Ia adalah 4 bahagian di kategori tidak sihat. Manakala kategori sederhana, Serikai 76, Sibu 73, Bintulu 66, Samalaju 69, Kapit 62 dan Mukah 69. Ini adalah kategori untuk sederhana dan dua bahagian dikategorikan by IPU-nya, iaitu Limbang dan Miri dengan bacaan IPU 39 dan 30. Baik, ia adalah indeks pencemar udara IPU bacaan setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Muhammad Zulfika Nyamada, cantik DJ. Mungkin Nyamada lagu yang kami mainkan tadi ya, sebab yang kasih tok Kalau Kau Rindu Lukman Podolski ya. Kami dah mainkan lagu ya tadi. Terima kasih Muhammad Zulfika. Azlan-azlan yang mana situ, hure-hure katanya. Terima kasih. Seterusnya, Asfian Mahis daripada Mempawah, Kalimantan Barat katanya. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ceria DJ. Salam buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada katanya. Ceria pagi, terima kasih. Terima kasih kembali kepada kita Asfian Mahis. Dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Di situ pun Roy Kuang mada thanks. Sama-sama. Kawi Kurus pun malah terima kasih DJ Azim dah baca komen kami. Sama-sama, tiada masalah ya. Seterusnya, yang baru masuk tu komennya biah-biah. Assalamualaikum DJ cantik Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran, diharap kita sihat dan selamat menjamu selera tengah hari tu untuk sahabat-sahabat FB pendengar semua Sri Aman FM katanya. Thank you DJ Azimah terbaik. Sama-sama, terima kasih juga dah drop komen dan salam kita di situ. Selamat menjamu selera ya, yang penting. Selamat menjamu selera kepada semua. Semoga berselera lah kata orang. Baik, 11.27 minit pagi. Jom kita dengarkan persembahan daripada Amir Jahari dengan lagu berjudul Rindu Itu Berat. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
5: Spau 99.5 MHz.

0: 11.33 minit pagi. Jom kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Nanta, Nyemadah. Terima kasih DJ komen dan lagu yang kami minta sudah dimainkan. Sama-sama Alhamdulillah. Semoga terhibur. Kita mendengarkan kami di Sri Aman FM dalam segmen Spektra 9.12 saat ini. Terima kasih Mary Nanta. Seterusnya Pantak Cak dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada kita dari Tanjung Bijat tu. Cerah pagi tu. Betul lah. Alhamdulillah sekat tu cerah. Tapi kita masih dalam status yang berjerebu di tangga kedua. Haruslah sentiasa berwaspada dalam apa juga keadaan dan juga situasi cuaca kita. Mana yang golongan berisiko yang sekiranya saya ada keperluan nak keluar, si payah keluar. If perlu juga nak keluar, pakailah pelitup muka masing-masing. Golongan berisiko adalah warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, penyakit pesakit asma. Kepada golongan-golongan ini adalah diharuskan untuk berjaga-jaga. Kepada yang si ada yang dalam golongannya, janganlah kita ambil endah jua. Pakai jua pelitup muka ya. Jangan kurang minum air. Sama-sama kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Baik, 11.34 minit pagi, 11.45 kelak kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Jom kita dengarkan lagu dengan daripada Amy Mastura, Tapi Itu Dulu.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 99.5 MHz.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: 11.50 minit pagi, nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Sebelum saya melaburkan tirai kita hari tu, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Masih kisahlah kita dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM, YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, insyaAllah selepas tu kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan lagu ni dengan daripada Dr. Sheila Majid yang berjudul Warna. Terima kasih semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Selamat tengah hari peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di perunding ke alain nentu ke sekolah ngembuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagahuiin madah ke Penanggul suntuk pengajar jam kedia tu ndak kelalu balat tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option meruan jadi pemar ke ditapi kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya dipejalai ke dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut bak sekolah primary ngau 439 ikut bak sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar kau dah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bab pengawak nur berjadi serta nyuak ke stipiket pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandia ngau produktiviti

0: Quindi ti... Peruji tamu genturuan pendiau petarikan oleh meri empas di mana ke orang dagang, kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siko orang dagang, Cik Latif madah ke pengawal dagang udah macet lantang, lalu nak lagi berjual ngelapan panas ngaujan. Ba Saimah Damit, tamu gentur ruang pendiaunya uliah nyawab nambah ke belanja sidak sebilik kelebih lagi mayau cu minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi uliah ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkua pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datu. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datu Sri Nancy Syukri madah ke latih pengawak ngintu tau ke caregiving bisik diatur ke Mensia Mayua. Sawup ari company luar muka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawal kelandia. Berbangunnya pemansang potensi urat Indo ngau anak Indo muka sama dikemerankan dengan program ngelati ke Raban Sidato kenyau ri peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bak pengawal nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Londo. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua ari projeknya ditetap ke terjanggal. 46.7% ditetap kudah tembok nar tau ke bedau tentu tembok lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya lagi dipejalai ke dengan komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di perunding ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah tidak boleh nitih katur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngakai 500 ribu ringgit tau kejil nyentuk ke 3 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkeh hukumnya nitih ke ordinan pemansang pengawal berumah 2013. Pengawal berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawal kena nyeliah ke penyakit nyak sekedari pengawal ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tingkat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilah. Menteri Pemansang Rindu nebiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenal mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar ri servis pengerai tingkat diatur mayanya ila ianya meri vaksin influenza ngau ndak berbayar ngake rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawal berperiksa HPV DNA dikena ngelaban penyakit riman pun sarana mega bisik dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisik disediakan. Datuk Sri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Awam penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Nyenaka nampur ke berita tengah hari, nyadi berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari itu, kita terus ke YFM Bintulu, ba awak ngela tengah hari, tengah hari, tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam.
2: YFM Sunrise Time. 7.5

Ya, jadi selamat tengah hari pening. Lalu hari itu hari 2, 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selamat ngelah tengah hari hari 2, nanti hari 2 bukulan kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selamat maka bergulai kita bukulan kami hanya untuk lagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyala ya ngarap ke kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Bukulah yang kami ngelah tengah riwa FM Bintulu nyentuh agak pengucung program kita itu lagi. Lalu ke sehari itu ngelah tengah hari huwa FM Bintulu bukulah yang aku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perincing ya. Jadi ngarap ke kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat ditebah aku dalam kandang 3 jam kaya semua ya lagu 3 jam no, bisa megak berkongsi ke berita nah.

ke Truba Habawang Latengari hari kami di Bintulu FM lagu Bungai Mercas. Hari siapa nih nyona ingatkan penyanyi Lionel Richie. Jadi mai aku ke tujuh-tujuh muka kok nangis tujuh ketawa pegak aku laban terubah lagu tu ditebah lagu ke Truba Habawang Latengari. Bisi DJ kita ya. DJ IK Hari Sri Aman. Waseh kau ya. Aku segi nemu untuk lagu dikerinduk ke DJ IK. Lalu okay, DJ IK okay aja. DJ kebukai mega. Baka kita mega peningah. Kami mega bisi lagu-lagu ke dikerinduk kami mpu. Yang jadi harap ke DJ IK terperinang lagunya. Ya main lagu tuanya. Aku endak aku main nam kunci ke lagunya. Ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu Bungai Merejas. Ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya nyadi lagi mayu lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindang ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pihak baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu berita sekali kenya program atau ke pengabukai ke bersih diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku laki ne, bawa ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kira ke nyangkung semua tu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi kelebih lagi bawa puak pasar di Bintulu panas gaya hari kami itu. Tajap ya kemari mau kelemai atau ke malam ya bisi hujan suahgi ke hujan kami di Bintulu mau kau lemai atau ke malam. Berita mana dikunci ke aku kawal ngekaya hari kami. Mana laban kita yang sudah ngelebus hari penanggul ke ditapi kita ke ngelamak tu enya kempai lama enya hari ti balat bersebun. Jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban kesuah hujan 2-3 hari itu ya. Nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya, nanti kamaya ke hari ke balat bersebun pai lama. Tentu balak kita yang tadi atau ke semua kita yang tadi. Sebenarnya kangat ni ya. Balat angat. Tang tajapan pia angat-angat kita yang kita gawak. Mbak tanah itu medulu untuk lalu angat ya. Ngai ke kita yang tadi. Celum manis sebuah manggis.

Ya, lagu hari Marina Jara peningat celup manis sebuah manggis selalu 12.45 tu lagi peningat kita dekat bulan waku buat program nemu kita ya. Jadi tusun program kita atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengari YFM Bintulu ya. Jadi peningat berita kami di Bintulu atau ke sekedar di sitik di program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tahu ianya Sarawak Agrofest 2026 lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jamtik kedua kita ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 terus kuliah kami ngelah tengah hari selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat Tito Bintulu FM pihak maka terima kasih ngagai je Lisa Junai maka bisik gulai ngau kita jadi ko ya merik selamat tengah hari agak inuan DJ sampai jalan ke pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu sih lagu maka aku dah dipilih dusun kami ngelah tengah hari.

Ya, jadi nya monye lagu ari Marilyn Peninga, lagu ke diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut Bakaul Ngau SAF 2026 atau ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026, pelabak aku kita maka udah nemu, bisa dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10. Lalu nuar ya, nada berubah nuar peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh ba pasar itu nak jauh di upis kami lalu ya ba kira ke ba puak pasar itu ya lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9 nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat padah ku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita kebukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tai kita lebih akik kita kandang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang atau ke usahawan nang ya diperansang data kita atau ke nanti kita dekat berguna ke dekat belajar dekat ngulih ke penemu berkawal ngau teknologi pengawal bertanam tupi data meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya maya di pedak kita ulih ditemu kita berita atau ke penerang ya lalu kita tahu mega data medak ngau mata kita empu perengka ke dikena nanti kita dekat ngemeran ke pengawal bertanam betupi ngena cara modern, ngena cara IT, ngena cara teknologi. Jadi, kena 3 hari bulan 10 2026, dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah. Kaunter, okay, kaunter ke kita ke masuk ngau pengawak mulih ke cabutan bertuah, cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 hari bulan 3 bulan 10 pukul 3 lemai retinya kita ke ngau bawa cabutan bertuah anak pukul 3 aja udahnya nadai lagi laban 4 bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4 bulan 10 tembuk 4 bulan 10 nyalai kaunternya dekat ditutup kena 3 bulan 10 pukul 3 lemai lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah tuah tu tadi sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat itik nama empat nama ke dekat cabut sidak ya maya pukul 3 hari bulan 10 sabar lah senang kuat dulu nak ngomong kita oh datang kita 3 hari bulannya nama kita dekat ngau no ok sidak ya milih ya labannya mayu ah dia ada sidak ke mencabut empat nama dulu laban perayas kebesai dekat di padah ke kena 4 hari bulan 10 nyalai 3 hari bulan 10 maya sedak ya nutup kaunter ke cabutan bertuah mayanya sedak ya milih 4 nama ya siapa nama ke bertuah kita nak nemu nyalai sedak ya milih nama 4 aja jadi ya ke boleh satu prize ke lumur satu grand prize atau ke danya prize 1 2 atau 3 sepina dekat ditemu kena 4 hari bulan 10 ya nyalainya berita bergaul ngau Sarawak Agrofest 2026 bagi bisik ke bukai nongkai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu ya kad bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisi asai lelengau ni ya. Kadang-kadang lelengaunya lebuh maya ya udah datai. Dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang. Jaku nyerang tu bisi. Bisi merik pemedis ni ya. Bebekau buat kita. Nanti nyerang, tanya. Nanti jaku nyerangnya di dipulai ngakai nyerang tubuh bisik pedes kita ini pedes tubuh madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai nadai uleh dipedok nadai pedok bebekau leban kita sebenarnya uleh ngasai katanya ati kita uleh ngasai kenya nyalai nama ya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah data ya saya lelengau tu ya lalu lelengau ke pemaduk pedes dia sai ianya lebuh kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyala pada orang ke desa yau kita ia ke na uleh digigak kita berdunia tau ia ke na uleh di randau kita berdunia tu nya lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya setuju kita

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita tadi kita yang tadi begulai bawa nemu kita ya. Sari itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita kita ke sari itu peningah nyak nak ya nyalai nara ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsanya pihak tangtu bisik penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakaul ngau ulah ukai bakaul ngau sikap kita manusia ukai megak bakaul ngau pemakai ukai megak bakaul ngau daya hidup ya takut adat nyadi itu ngenang sekula sekula ukai megak ngenang ukai megak bakaul ngau orang takut balon nembia sekula nak ukai tang ya bakaul ngau sekula sekula. Ya, jadi berita bakal ngau sekolah tu mayu lah dia ambil aku kais minat siti sekolah aja ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayu sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya dini bukannya ke teka dikunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita ke sehari tu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu ianya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya kelas sekolahnya ukai tang nur sekolahnya digagak ya. Jadi bisik siti sekolah primary ya digagak bandur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary. Sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak bak dunia tu. Bak dunia peningat ya. Ianya sitik sekolah bak menua ke di Kumai menua tu ianya Puma Changtang bak di Tibet ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningat tang nur sekolah tu, tu digagak bak nur ketinggi amat ianya kira 5,373 meter. Hari parastasi nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyo 5,373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu ngari parastasi kira ke hari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5,373 meter hari parastasi serta 200 meter tinggi lagi hari Gunung Everest. Ha, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau kandur sekolah tu digagak siti sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi. Nyak kini ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesai-pembesai riupis pelajar. Kini nah nadai dipadah di tau tang mes bina ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5,373 meter di parastasi bak siti nur ketinggi amat ha? Betucung menyatau sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi bak menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya, nya 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena agi nur nabi belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau mekak ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya, yang tua ke dia tu. Agi bisi nur, agi nur nembiak belajar, ya. Jadi ke siti tu, ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu, kita nemu reti recycle naya peningam, ianya nanti ya dipulai ke ngagai jakuk kita iban, jakuk kita yang tadi panjai reti tadi. Barang kena dikena kita agi, diadu baru, digagak baru, jadi barang bukai. Ya. Nyak ke reti recycle. Nyalai ku nginjau jakuk recycle, ngambil ke muntang agi disebut. Nyalai ke buah sekolah recycle tu, ke buah yang disebut sekolah recycle, laban kelas, atau ke bilik darjah, bak sitik sekolah tu digagak hari butul. Butul kaca, ukai butul plastik. Ya. Di Nindur, ianya di Filipina,
tang nak semua sekolah pihak ya sitik ke sitik sekolah tu aja. Lebih 9,000 butul kaca dikena ngagak bilik kelas. Narai ke dipadah berapa itik bilik kelas peningah. Lalu narai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau mekak jerami, rumput atau kepadi ngambil ke tan lama nanti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ni ya nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya ngambil ke tan lama lalu danya ambil ke kukuh lagi lalu semin dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peningat ya awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya nyalai nyak kebuah sekolahnya dikumai sekolah recycle lalu ke siti itu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ni, kapan nak nginjau jaku ribai area pemadu besar ya, menjadi kandang sekolah menyok aku, pemesai kandang sekolahnya besar, peningah nyalai kandang sekolah atau kekuasaan sekolah di pemadu luas di pemadu besar, ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School berlokal India, ya jadi sekolah tu sekolah primary lalu lebih 32,000 ikut nembiak bersekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peningah, kawasan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah. 3,700 itik komputer. Ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mereka kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya bakal pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih ratus-ratus ribu dikena. Diungkut balon nebiak dia belajar tu ke bersekolah, sekolah City Montessori School tu ke India peningah. Nakak mesai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari. Yang kan alah pusing kita sekolah. Nanti kita akan ngelingik sekolahnya. Nak alah ni ya. Mana kesedaknya dia bermenua India. Ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada basiti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala anak sidak yang tinyau 32,000 ikut nebiak nak bisa sama gamal lah saya ku sama mua ni ya jadi nyak pergi India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik sitik sekolah pemadu mit ba Turin Italy. Jadi ukai mit bekeninya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai ya mitnya peningah. Laban ba sekolahnya ke seminak siku aja nembiak serta mega siku aja pengajar ba sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai atau kenumpang bak rumah atau kenumpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah.

dah. Ya, kita ini tiah ke tahun ada. Jadi tau ni tiah ke hari bulan ada. Jadi ba menua Holland, nambiak ba menua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu enti sari tau nya pendengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pagila sidak tau dipasuak ke di register sekolah atau ke pengujung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar enti aku tadi anak aku ada sari tau kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa ne nyalai genap anakku tarito 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya oleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satu nya pagila ukai bepun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak bawa menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidaya nitih ke umur sidaya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyala udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peringat sejam kita sudah mulai bawang lo tengah hari. Hanya laik sekali itu. Bakal selama laik kita dekat mendiang ke Randau di C. Flora. Ngau temuai kesari itu. Nyalaki program temuai at YFM Abin Tulu. Nyalai temuai kesari itu. Nyak Puan Gabriela Nuai Anak. Okay, kita dekat. Sama kita ingat berarti ke nama tak Batar Randau seduai ke sari itu.

0: Selama ngali hari peninga baka selama meh nanti hari dua kelebih lagi jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita mulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi temuai ku ke ngali hari tau psiko fisioterapis yangnya Puan Gabriela Nuai anak ge jadi mereka selamat datang ke Nuan sekali lagi kira suah tiap tahun tau ne ya, Puan Gabriela nyebut namanya kesus tu sahmat nyebut tu ne. Oh, kini orang ngau ke Nuan tau ne?
1: Sidak ya biasa ngau ku Ella aja.
0: Oh Ella. Nyamai ge disebut ne. Okey. Jadi peningal perkara ke dekat dia kunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tu inya berkawa ngau nanti kita berarti ke tu mayu hang orang yeah. Kala napi penanggua berkawa dengan penyakit tu tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikunci ke Nuan tu lagi ianya berkawa dengan pedis belakang tu tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tu ya tau nyadi
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih laban undang-undang aku. Cukup gagal mat atiku berkunci penemu engau semua peningal lah bersenentang engau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebetulan dar ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis ndak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya boleh nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait dengan otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tindak cukup, stres, tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah. Hanya alain, nanti kita ngasai ke pedis belakang, kita tidak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku udah bersalah. Tak ke disk aku udah rusak. Okey, sakit belakang tu tadi tidak semestinya reti tulang tak ke disk kita udah rosak.
0: Kira menye ke orang tu tadi ya mayu ke buah tadi bisik ke disebut nuanya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun boleh ngujung ke pedis belakang kan eh
1: boleh
0: ya kadang nenyak ke dingko pedis eh okey jadi tau Puan Gabriela nanti menye ke nuanya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang deh
1: bisik mayu faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu okay. Lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari pengulih yang pu ulih ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Pihak mereka orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Ya. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama utai gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkenyak tadi lah. Ukai seminak posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu utai kepatut diperhati kenyak ya. Tadi ne. Oh, okey. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, nama kita kenyak di fisioterapis tu berkeni kita ke mantau orangnya tadi ne.
1: Boleh. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okey, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya, ke maya pemedisnya berengkah, nama ke buah ngasuh ya pedis, nama ke buah ulih ngasuh ya kurang pedis, berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya, serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang dak sebakal senaman kemanah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madang ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni ya kini. Tengok-tengok ngamang-ngamang mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis, dan aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk engkau ya benung nyapu ka bekenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke ndak. Ah laban kami bisik ngajar ke berkeni ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadilah.
0: Bisa cara okay, tapi apa yang apa kita nyapu nah ngai ke pedis belakang nah. Okey. Jadi Nuan bisik nyebut berkawa ngau senaman tau ke sesais tau nah tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tau tadi Puan Gabriela nah takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ne betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedis belakang.
0: Masuk gerai bisik.
1: Memang yes, selalunya memang akan kurangkan pada belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan engkau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang kepada belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu, berbenar ya bersenam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedis tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimit-mimit baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuhnya tadi. Okey. Prinsip ti penting anan takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Bukan nama yang ngai ya takut kan gembutnya Puan Gabriela nak kan, ngai ke macam pedis.
1: Mayuh sidak ya bekerja selalu ya. Sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Kebut takut untuk ngagak ngangkat tebrat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisik nyamai mimit. Bekerja lah.
0: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi lembut bunyi ke Nuan tadi bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ne ya. Patut kena orangnya gale ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah lepas kita benung pedis nanti kita berarti ke nanti kita sakit sigi ngai kita itu menyukurang kebut mayuan eh
1: ya bak penemu aku kurang betul menemunya okay. Ya kali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya sikit ndak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah nanti keadaan ngasuh kita agi uliang kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempuh lah ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pediasnya tadi lah anang lah anang lalu gali aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah okey tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami
0: engkau bisik utuh bukai kini ya tadi nah okey jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedis belakangnya tadi ya patut nganjung diri berobat
1: okey. Enti pedis belakangnya endak berkurang, selalu berulang serta ngacau kerja ngau penghidup sehari-hari, endak boleh tidur aku tu tadi deh. Lalu terus bertemu ngau doktor. Tambisi sekedar tanda amaran kepatut diambil serius bakal lemik kaki lebuh berjalai tak ke berdiri, denyak kebas, asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak. Macam tak boleh tat ya. Kak kemik mesti kemik. Kak birak mesti birak. Kebas bak baruah perut. Kandak ku kita ya tadi. Demam. Tak ke pedis kelalu balat. Ngau simptom lain hari biasa. Lengkas bertemu ngau dutur.
0: Lama kebuah kini. Nyadi munyi ke sebut nuannya tadi?
1: Bisi sekedaknya. Mungkin belakangnya tadi. bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah ke jadi ya kebas kaki atau ke belakang ya baginya lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu dengan doktor. Okey. Tua pun kira dah datang buat pengunjung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu nuan bisik pesan ngagai bala peninga tua tau Puan Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey. Pesan aku ngagai semua bala peninga, pedis belakangnya, suah amat nyadi. Tang mayuh kes, ulih diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engkau cara keselamat engkau betul, cukup tidur engkau jaga stres. Enti pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu dengan doktor tak ke fisioterapis. Engkau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engkau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah di kunci ke Puan Gabriela nya tadi. Menyekurang kita engkau nganggap putih yang lama tu biasa kini tau ke noleng kebut kini atau baru dah nemu ni lah bah udah di kunci kenuannya tadi ukerti kita patut ya. Gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na lah bah bisik cara ya cara sesayis ke betul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na ya. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemerhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang kang berkeni ya cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh ngan Puan Gabriela.
1: Terima kasih Mega DJ, salam sejahtera ngan semua.
0: Okey, bertemu bari ke bukai ni mu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh lah nah.
1: Ku ngigak baru lah.
0: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang.
1: Yeah.
0: Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Saiko mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Harinya aku kalau berkongsi pasal berat badan ke ni.
0: Betul.
1: Harinya nanti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas. Harinya pembisik aku berkongsi. Uliah agak uliah ngangau kebarui lah.
0: Ya. Tak ada
1: salah.
0: Sikitnya. Sikit patut nah.
1: Ya.
0: Oh, okay. Peningah kiranya nak mic kita bergulai dengan kami. Buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngali hari. Ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau temuai ke sarito ianya Puan Gabriela Nuai anak ke jurupulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang berkawal ngau nama randau nama batang randau setuai ke sarito dikunci ke bawah ngelat ngari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di saluran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan mega pemerinan ngau cerita TV semina ba RTN RTN klik RTN.gov.my.

0: Ya, peningan jadinya tadi laku berpadu nyawa hari eri lang begulai ngau Natala laku seruai ke diberi nama Sumpah Atua ya. Jadi selama ngelih hari ngagai JC jadi kuya benung linga laku benung drive sambil linga laku. Terima kasih hari KL nucu pucung kaya jadi berjimat ngagai ruang JC lo berjimat megak ngagai bala kita kebukai ke benung durian tujalai lebih lagi ke benung deriba ya. Ngagai jadi padah ke benung berbaik ke kereta adalah baik kereta. Ya ke benung deriba samanya ke pengelikuan diri berjimat selalu pihak megak sama kita yang ngembuan timah rasa ya. Merti hati lebuah ke tengah kejalan alun lebuah ke deriba lebuah ke berkena ke perengka pengangkut pihak megak Nancy selama ngelih hari IPU 211 bawa KL nama hujan lalu mic jerbunya kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu bukannya sama aku dah nyadi bawa bintulu anda latih hujan tamah pengangat ya nak berubah ya jadi udah hujan tetap megak berjerbu kenyaknya tadi kami udah ngasai ke bawa bintulu itu ngebawa undur bukai di Sarawak atau Nancy jadi harap kita tadi nyaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bes hari ke balak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pihak megak nanti ulih anang mindah anak pansuri rumah nanti nadai ke buah ya jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engau sebun asap ya jadi harapkan nyaga pengerai lalu pihak megak selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook timbin tulu sabang lari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jelek ke pengawal terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pian mega Richa Unop sama jelek ke pengawal DJ kuya panas hari kami di tok bajalai simpang semunjan lalu minta tebahkan sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang ya nyalai nyalaki aku maca sekedar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik di tu dia anjuang kita kirim kita nuju Facebook tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peninga aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembuk 4 bulan 10 hari minggu minggu baru nyin dia lah nyalai nuar ya punya kaku tadi padang bilu lama bintulu lalu nanti kita berjalan ke peningat ya bisik kurang mimit ukai nama laban sama maka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih agak ban agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat bawa Sarawak ku sayang ya nyalai tajapan pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bawa Bintulu dah dipilih palan ya yang bawa Bintulu itu nyalai bis nanti kita agak kita ke bedau ngelawak bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026 jadi Sarawak Agrofest tu ianya siti palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupik inovasi itu ianya bakawal ngau berkening ngangkat ke namanya cara kita cara bala kengemaran ke pengawak bertanam bertupik tadi inovasi tadi hari cara kelama ngakai cara kebaru semua tanya oleh ditemu kita oleh dipedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peningan sidak kebisik ngambil bagi to ke ngambil pagi bahawa Sarawak Agrofest tu ianya bisa diatur ianya kedikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya ianya nang ya ungkup buf ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input agro trade peladang shop laman ternakan laman komoditi laman sagunipah nama laman-laman tu artinya baka buf nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak besik bagi ya. Nyalai memang gak laman ikan. Nama sebut laman ikan tak ikan magang-magang-magang bak siti besar gak kanan luarnya pening dia. Lalu laman padi mega bisik dia ungkup bala ke berdagang orang ke berdagang teringat barang ke pengawal berdagang berdagang mint tadi mega bisik beri peluang sedak yang ngau dia kadi kumai jualan usahawan lalu mega bisik Sarawak Agrofest Kitchen nak tahu nadainya nalah kita nyo lepi kita ke berjalan kia tahu lepi orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pan lepi tidak ada Sarawak Agrofest Kitchen ya laban nyangka antara ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disediakan nur makai ya bisik stall-stall berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renyak peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisiknya tadi pengawak mana ke barang dang ya bisik udahnya bisik kuis bisik meka karaoke santai bisik mewarna tukar nyurak nyurak gambar ukai semina ungkup nambi aja tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besar itu wai tu lalu udahnya meka bisik diatur randau randau berkawal ngau tanam tupi randau berkawal ngau pengawak dagang meka bisik jadi mayuh meh mayuh program aktiviti diatur sepemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya 25-29 tu tadi nyentuk ngakai 4 hari bulan 10-2026 data yang agak kita agak kami kita Sarawak Agrofest nyamain berjalan dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia kepayung aja meh laban dia tu nyokok kok suah lagi ke hujan sebab main hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kaget celap pandian kau angat ngawari ke bersebun jadi hagi merenang hati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ge lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai gay lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu Ari Ricky.

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Rikiel nya. Nama kita dah ninga baru kita kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Jangan ingat kita ini ya. Nyalai aku mai kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukai ya. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita dekat ingat ku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke pengingat kita ini apa ya, ya. Ya jadi apa ni ngah. Kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelandak ya run Siti ke ukai kedua Siti nya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan di peningam keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobic menya ya aerobik dekat diatur kena 4 bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar pukul 6 pagi nyentuh angka 9 pagi ya nyalai 7 aerobik tu diatur nya sama mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban maya Sarawak aerobik day tu ukai semina siti bansa aja tanpa pura bansa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk buat aerobik tu lah ukai Bintulu aja tambah bagi menua kebukai maka besi diatur tang di Bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu lah ya 2026 kena ke hari Minggu ya lalu siti daki ianya Bintulu Corps Run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke Corps tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisik 3 kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngemeka 21 km ya jadi penerang kesila kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Corps Run tu walau kita ke di Bintulu atau ke Benua Ari Menua Bukai kita tahu ngelawa Facebook PDRM Bintulu. Yang lainnya sekedar dari berita maka dikunci kaku bawa ngelah tengah ri YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebah ke lagu Regis Pinjalin. Bidia kita 8 lagu tu bisik diselit ke dimasuk ke buat tusun lagu ngelah tengah ri sari tu.

Ya nyala ya harap kita dah terperinang, dah puas hati kita. Ne peningal, ninggal lagu Ari Josephine Jalin Dubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tai lagu ni ya, lagu de kerindu tokoh ngasuh kita rindu. Puas hati. Tapi kena mereka lebih kita bab pemakaian ya. Lama kita nak makai tak siti-siti makai de kerindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas saya hati ini ya. Nyalai harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ninga lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kadi tebahnya dipilih aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul lengo kami ngelah tengah hari YFM dulu nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi apa ningah bekawal ngau kita selalu medak ni ya tu ngau ngenang ngau ngelansak gitu ya mai ku ke ngenang tu laban mayu anda dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ni ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana tang bisik pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita mereka ya subah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya orang ke ke nyebut orangnya jai ndak semua ngai nyebut ya tak jahit semua gap ya aku nyebut orangnya jahit runding jahit akal nadai adat nadai sinuk ke kita ini ya ianya orang ke disebut kita sedak hacker sedak scammer sedak kena scam kita ini jadi utainya selalu pedaknya di selalu dikunci ke belah media sosial ngasu hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi kami berbintulu bak siti media post bak page media sosial bintulu di tok peningah saya ku nemu kita enya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak ya engkah ya baluri dicuri orang nanti yang pulang yang lenyau ke nyandak kadang-kadang kita tidak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biaknya tadi biak sandiaknya kandik biak biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia tak tinggi ya tak biang ya nganya di nak dia kasi tak tinggi tak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya. Lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi siku orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang maga dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh tinuan ngai ngena pin nuan ngena pwf nya ya mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya nyalai dia tu utai kepatut di perundingan kita diperhati kita kita nanya kita empu kenai kita kak nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kenai kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau reti tadi duit nanti nemunya lenyau dicuri keterubah ya bakal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tau ngagai bank nada nyimpan nombor telepon bank giga bertelepon Google basic hotline ya nombor hotline tu kan ikan ada berbayarnya tau telepon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau biar duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ke nyekatnya laban tingkinya tadi sebenarnya kita nyuak ke tingki tadi ini ya nada berpin-pin ke tingkinya tadi nanti bisa pinnya main dah nah orang boleh ngena kat tua ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita nyak ke siti dari pin tingki itu aku berunia kenyak berkeni mah aku tu nada yang orang terima bantuan nada terima sara tak irau aku irau ke tingki aku nanti semua tak kurs mengat telenyau dompet duit aku lenyau biar sandi aku lenyau lenyau mah tingki pia ya laban tingkinya meh nyadi ke katiknya
Laban tinggi jadi ke pesindang aku. Pesindang kita semua, kini-kini kita. Emang kita nadai tinggi, kita ukai rakyat Malaysia, anda pihak ya. Udahnya dalam tinggi kita nyak semua bisik makan. Orang, uliah kena tinggi kita yang tadi. Ambil ke contoh. Uliah kena yang nyau, basidak aluang, kini semua. Kita ini uliah nyadi makan. Nyalai dia tu, cara yang nadai bukai, bak kita yang pumeh. Nyaga tinggi kita yang ngobrat-rat. Kingat kama amat kita lepas kita pindah berjalan berbaik kebiasaan dia berbaik kelumpit duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat eh. Kepit simpan berkucat tancut melumpit duit kita itu oleh anang kebesain lah tepuk berkucat tancut kucat tancut dari mua anang dari belakang nanti kita kena tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biar duit kita dari belakang ke hari mua nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjai cerita bersama bakawal ngutai tu peningan nak lah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit berketuknya lai sini nak aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penderang kita empu kat biang duit kita lumpit duit kita lumpit duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kad bank kita lenyau semua ya. Okay, panjang ceritanya. Bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kecara. Kita tahu maka madah berkunci buat TikTok, berkunci buat Facebook, kena kecara ya. Kita nyaga diri, nyaga dokumen kita, IC kad ngelala, kad bank kita ya. Ya siapa ke minta lagu tusah lagu Rizky Incun ya kebenar minta lagu nama Rizky Incun ada lagunya tang lagu Rizky

Ya tu sah bakira kenuan lagu Ari Ciki Incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya. Harap ke terperinang mempeningan. Lalu api yang mega meri selamat ngelih hari kita ke bukulai ngok kami. Pak Facebook RTM Bin Tulu. Lalu api yang mega selamat ngelih hari ngakai Peter Tingkau Kunjam. Kujam kebisinya apa ba Facebook tim Bintulu salam mari kucing ko ya lalu mega nyau ngenang ke puas hati sama arti terpantup hati ya betul terpantup hati rindu dengan tadi kunci nuan aman nama nama puas hati terpantup pas hati jaku kita ibanti kita berarti ke rindu ya terpantup hati nanti nuan mengambil arti ya mamat arti terpantup hatinya ni alah hati kita terpantup bukannya boleh terpansut ke hati kita terpantup tang ya tadi nanti nanya buat sitik-sitik perkara kengasuh nuan kai gagal lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati, ya pihak ya, ya. Lalu mereka selama ngelih hari, ngakai musik telajan, Aris Ratu Akoyal minta tebahkan sebarang lagu, lalu kita bisi John Gerang, panas hari kami di Batu Niah minta tebahkan lagu Malikai Pengerindu hari Igu Enteni, kena merindang dirimpu, ngau semua kaban Facebook selamat ngelih hari kita yang megak bisi Syasha Amanda, selama ngelih hari genuan sis, lalu bisi megak double line ke baca bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu, lalu lupi yang kita kebisik nyapa ba Tito Bin Tulu FM terima kasih, lalu Anang Lecu boleh ngau kami tetap ke pengenduk kita, boleh kami nyentuh angkat pukul 3 ngalih hari tu lagi, kita bisik LA Coffee selamat ngalih hari, minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi, selamat ngalih hari mega ngakai Alicia, ngau mega selamat ngalih hari yang kayaan tu sahati DJ ni ngah lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyong ngasuh tu sahati ngah jadi kenya ne lalu kita bisi Anan Farahin di tempat kami aman saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngali hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngali hari megak ngakai meracun Konrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak bisi Franciscus Kasam kita, selamat ngelih hari Edison, selamat ngelih hari main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa lagi kebisik awak sejam lagi peningah, berkulai dengan kami nyalai ke sekali tu, mai kita berarti ke, bukan berarti, mai kita mending ke si

Ya sunyi berasai puang arin jelala ta jua. Anang sesunyi anang pepuang kita peningan eh kita lebih agi kita om. Nanti asai sunyi asai hati tau dengar ke lagu tebah lagu. Pemilih kita dia tu pemilih ke dengar lagu. Mayuh cara kita boleh dengar lagu. Nah. Nyalai ke sekali tu pukul 2. 1 minit dah pukul 2 nyalai ke sekali tu mai kita sama mai kita peningan. Nitih ke DJ Yon kita kini kita sari tu baik DJ Yon.

Ya peningah, temu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Kini Kita Sarito peningah. Sarito aku mai kita raun ngagai bengoh. Lebuh kita berjaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Runian kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti berkabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namun wan, bak kita ditu semina beberapa puluh kilometer jak hari Bandar Raya Kuching, bisik siti batu pemata asal ti udah diberi.

Lost World. Sari tu buat program kini kita sari tu aku mai kita semua berjalai merekat tasik atik sunyi lalu mantai ke pemanah misteri sitik kandang luar ke daripada aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerindu lumbak ngomain recreation nama bengoh udah bisik buat mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur tibu bukit ke dikelilingi kampung. Hujan tropikal petebal. Kalai tucung bukit dibungkur kabut ketebal ning tiang pagi. Lalu diias ngotas siap besai kedigagak mensia ke sunyi bakar cermin. Ngagai sapa-sapa kekalak ngindik kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi aja. Tang nyadi terapi ngagai semua kitai. Ndur kitai tau ngelimpang ke diri ngau dunia digital. Ngasai ke angin tik bersih. Lalu ngasai ke pemanah utai tik di tempat petara. Engka bisiknya sekedap peningang ke berundia. Dini ndur bengoh tuk kebenarnya. Nanti hari sukut geografi bengoh berpalan bak puncak Borneo. Bak kandang bagi menua kucing. Jalai hari kucing ngagai jeti air bengoh. Seminak berguna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagi hari tanah akik ini komuniti berdayuh bak puncak Borneo. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuah projek tekat air bengoh digagak serta tembok penua. Tekat air besar itu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi di amat kritikal. Jadi batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri kucing ngau kandang dur tik ngelingik dalam timpuh tik lamak. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesar air bendar digagak mensia. Tasik tu dikelingik kampung tau ke gunung bengoh tik gadung lalu ngonya nempak rampak menua tik sebaka ngau menua Skandinavia. Jalai di bengoh berengkah ngau kita nepan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Jalai ngenak perahu pengelamak 15 ngagi 20 minit merakak tasik tik sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Kara tipe madu digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemadu ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah yang dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merekat dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh rinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik. Ngau air di terempas ngau tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung. Nuan dekat merti ke kebuah ndur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengah air deras ngau air terjun. Jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung. Menuju palan pengentap peniau komuniti kenyalai amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan ketegal penduduk yang tinggi bak tisi bukit. Betul-betul bak atas garis mentali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting. Dia kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree. Selampu tekat bengoh ti ngerembai bak baruah ditutup ngau kabut putih ti meri pemandang ti kemaduk mana serta ngaliat kati. Beranak Kampung Sting tu sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan kedaya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miurati bendar nyaga reta tengkira bengoh itu bala pejalai ukai seminat datai ngambil gambar. Tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya penghidup sidak dirimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke disumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ada sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu
reti penghidup kemudah tang likun. Benguh megak peningah yanya kandang nur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup eko dagang temuai berplasar ke komuniti di Sarawak. Nate temuai ngagai nurnya nak rusak rampak menua tang lebih agi meri empas ekonomi ti amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik setipikit orang kengempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas pengedar tinggi bak komuniti berai berenguh tentu ke pembersih ngau pengelantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengawak muai uras serta nagang pengerusak utai tumbuh bak pemanjai jalai pejalai kaki. Tumi teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka selai ekonomi peranak menuanya terus ditegap ke seri rias ngau penyulut negeri itu. Bungoh jadi kebukti tajak pun pemasa fizikal ngau teknologi moden jampat Sarawak agi ngembuan palan di mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau bungoh siti palan lu ngelantang kati ba kucing. Jadi kita sudah datai buat pengujian program kini kita sari tu. Tunggu baru kita buat minggu nangkan getuk ngonyak aku Sheryl Ludan pengelola program kini.

Ya peningah nyalai. Kini kita sari tau hari di Ceyonnya tadi ngucung ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita agi bergolengok kami ngela tengah hari YFM Bintulu agi bergolengok aku di Cey Rut Anampung atau ke di Cey Perencing. Nyalai bak jam ke penudi tau 45 minit ke dudi tu peningah 45 minit kagi tinggal tu alai aku dek agi ke kunci kita berita-berita berita rama tentang berita ramanya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajaran ke kita penemu ke kita ya udahnya berkunci ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawak program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkunci ke siti ke berita ke bisik diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningal ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningal kita hari telu Hari lahat datu, Raika ia minta tebahkan lagu takat penghidup Ari Lawrence. Ari Lawrence, Ari Jeffrey Lawrence, nenya ya.

Jeffrey Lawrence baru dah menerima kita semua ngau lagu takat penghidup Arab ke Raika hari Lahadatu iaitu bangsa Dusun nang asal orang Sabah Dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok Bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya mana nama nyapa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerinduk ya aku ya yang nyata kata penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban alaban ya bisi kaban bebakih ya, ngau kita iban ke bisi di Lahad Adatu ya. Terima kasih ngagai balap kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisik si kok dah gimana dah kediri hari telupit Sabah kau ya ya pan nemu memimit gak jaku Sarawak kau ya laban bini ya orang hari dalat mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengah hari YFM Bintulu lalu pihak Mekah. Terima kasih ngelah bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa, atau ke Bandur Bukai, hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa abah Tito Bintulu FM, ngomong mereka abah Facebook RTM Bintulu. Mungkin kami buat ngelah tengari YFM Bintulu. Nyala ya berita ke dekat dikunci ke aku ke Siti tu peningah ianya kena 26 ribu bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu habis ngau ngambil baki ba program ke dikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu diatur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan ke dipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu diatur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki Menua Bintulu. Kena 26 hari bulan 9 tu tadi. Lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih. Ya. Mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya. Lalu beruduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 ikut banding gau sida ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta sama hari 26 hari bulan 9 tu tadi. Jadi Bintulu Siti hari menua ke ngambil baki buat program Hari Cuci Malaysia 2026. Lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target atau ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak kan. Jadi mujur benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamakak sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mujur ngatur mujur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 yang kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia ok yang cuci Malaysia nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak dikenak lagi tang ya uliah di gagaknya di utai bukai ke uliah diguna baru nyalainya ke dikumai Hari Cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu Tulut setiap program kediatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar melagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: persetujuan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngahli hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku buat TikTok Bintulu FM atau ke buat Facebook Artim Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngahli hari ngakai lemuak randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak genuan DJ agi bersebun kami di kenawet di TikTok minta namutar kelaku menyadik di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngalih hari ngakai Mak Anong. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak genuan DJ. Aku terima kasih. Halo pihak maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngalih hari DJ. Sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda. Kaul Ati Tua dikena merindang dirimpu. Lalu maga ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sama tengah hari DJ hari kami berseratuk tu panas. Salam gai bala peningat ke Medeng ke radio baka ke ngali hari tu ke tau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ sama jelai ke pengawak minta tebak ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali. Jadi harap ke semua bala kabang belayan maka gerai selalu. Salam dari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu takah bersebun hari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat berjalan ke pengawak DJ Pian Mega Puna Selapuk. Selamat berjalan ke pengawak panas hari kami berjalan di gedung saya kota di Serian. Lalu kita ibisi keling temawai MC minta tebakan lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook megak semua peninga ke ngalih hari tu ngau pesan selamat ngalih hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjelai ke pengawak panas hari di sebau di spawah lupia megak ibas lebin atau ke abad dom hari semunjan minta tebakan lagu hari igun teni ditujung ke semua ke ngelala. Lalu kita ibisi Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sari tu baik sikit nanga macan panas hari di macan di sikit nanga macan nyalai ke Siti tu ini Nuan semang lari DJ minta bah ke lagu Ngetan Menalan hari intunya kena merindang bala ke ninga ke YFM ngelah tengari YFM Abin.

Ayahnya menye lagu utai orang, lalu kita terus ngau maca pesan atau ke maca pesan kita ke besi nyapa bah Tito Bintulo FM tu. Selamat ngali hari ngakai Madam Joe. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpak Ndak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita besi Boniface hari selepin baka lemai tu. Minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngagai Nuan Suhaida bisinya apa. Lalu pian mega kita bisik Ricky Kediri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Sama jalan ke pengawak DJ salam ngagai Mak Peng harap kia bisik ninga. Saya ku bisik ninga nam. Laban Mak Peng untuk peningati setia, peminat setia YFM, Iban Ricky Kediri, tik nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita IBC Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih ke nuan sis Miri Datuk Mat Petara nentu ke pengrinduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan. Kau minta pasang ke lagu tu medici aku ya. Udahnya kita IBC pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebah nuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu benung hujan sedak di Seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin maja angat bunyi ke kaban siku bisik madah aku nak ingat nama taya bisik bisa komen bawah Facebook jadi kau ya nyangka tanya kau ya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh, lalu terubah ko maca komen gianya tadi. Ngasuh geliati. Ya. Udahnya, berunian kah ko? Bro, katik jaku kita dia nginyau jaku Melayunya, jaku Melayu ngau English. Logik. Logika yang ngau pikir ngau logik ya. Amat, nanti dunia tu nginsit semak-sesemak ngagai mata panas. Ni nak maca hangat. Betul ke nyak? Ya, jadi nyak meja aku tunik, aku gagai tak bisa gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik, peningkat kita hari Sulan Nari Kapit, minta putarkan lagu Meligai Pengrindu, sabar sis bisik lagunya Nairau Katie Lia Katie Lina, 95, selamat hari oleh nebah lagu Simpak Nak Bertampung ke DJ, Bujang Lelang semangat dari DJ minta nama terkait lagu Ari Winnie Albert Bertan. Jadi ke sekali itu kita sama dengar ke setiap lagu Ari Linda ke peningkat kita bisa minta tebak ke lagu Ari Linda lagu Kawal Ati

ni peningah aku ngai baju aku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak bergulai bawa ngelat ngari YFM Habin tu lu. Hanya tadi lagu Ari Linda ngai baju aku suah. Jadi selamat ngelih hari ngagai sis Rosliau kebisinya apa buat Facebook yang bintu lu. Jadi selamat jalan kap kawak DJ cukup panas hari di Bayan Tasik Mukah sari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain hari Christina Bryan kena merindang dirimpu yang maka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau pihak mereka Su pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino ngau mereka Stemus Davis I Love Bujang Sino Ngenang ngau bala kaban Facebook kebukai ngarap ke kita semua gerai selalu nya tadi pesan dari Rosliau lalu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta putar ke lagu hari Edward Pusah salam ke bala di Sungai Plan sidak James Bilia di Bintulu nyalai Arab ke bala di Sungai Plan bala Duk Rakiah tu bisi ninga ngemuka James Bilia di Bintulu Cecilia Komit selamat ngalih hari DJ salam jalai ke pengawak terima kasih Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalai ke pengawak genuan DJ gaya hari kami bak sebawah dituk panas ke dia tu tang marga hari kuya selalu berbalik barang maya atau ya hujan jerbu kurang itu mana nanti jerbu kurang ne? Lucy Mentali seminatnya apa selamat ngalih hari DJ selamat jalan ke pengawal lalu kita bisi Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit itu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang juga seminatnya apa selamat jalan ke pengawal DJ pihak sis Iba Vincent nyapa selamat ngalih hari DJ Barau Sujan selamat ngalih hari Barau Sujan hari Sujan minta putar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruak selamat ngelih hari DJ ludahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ya minta tebah ke lagu Maligai Pengerindu dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngau meka semua kabana Facebook selamat ngelih hari aku mia lagu Ari Igun Teni Maligai Pengerindu ngakai si Sulan di kapit benar mia nagih lagu tu harap itu merindang Gain wan, ngemuka balok kita kebukai, keminta tebah ke lagu tu, sama kita merhati ke lagu tu.

Iya, lawa lagu sida de ka sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sida. Ya lagu kita semua, lalu kai lagu aku, tantu lagu hari Igu Anthony, Malikai Pengrindu Arab ke kita udah terperindang ngau lagunya peninga. Lalu ngau nya muka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngela tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang kita ke lebih lagi kita ke buku lain ngau kami berengkah hari pukul 12 tu tadi 12:15 atau 12:30 hari untuk ke dia tu. Terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyeninga ke hari radio atau keninga ke ninga ngomedak hari TikTok ngomedak hari Facebook. Terima kasih ha ke suku yang kita nyalai. Aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tambah jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tebansanya nyalai ngambil ke ku ngendak ke sekali lu kena ku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun dia dalam pengelantang nyaga pengerai ya. Nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngomeka pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui pihak mereka nyaga diri ya. Nyalai berengkari pukul 3 atau lagi alai kita dekat ningah ke program dalam Jaku Iban tang bala di Miri kita dekat dengan kekurian dalam jakuk kayan kenyah dulu hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu ninga kekurian dalam jakuk Iban. Jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita dia dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh hati ngau runding ti semampai positif serta mega rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

peninga SCSJ nyoka datai dah yanya final. Jadi bala kami udah mupu tengah hari tadi. Ke diulu Monica midi. Jadi sidak ke bisik ngau tau ke gawak lebuh banyak tela. Lalu kita di betuang bisik peluang bertemu ngau bala pengulah program kita. Kelimpai hari Monica midi. Kita dekat bertemu bunya mujab melatih badi isi pihak mega Meteo Abu Jimbo Jabo Rajesh Booking hanya sekedar nama ke udah mumpuk tadi ya tengah hari tadi ngonaka uliah tidak tahu memujul ke anugerah cata siapa juara final ke dekat dia tu 3 hari bulan 10 di Betuang ya. Jadi kita di Betuang jam ke dia tu nyangkanya bisa dengar ke radio datang berbala mayu ah. Nyukung pengawal atau ya ke lebih lagi industri muzik kita Iban. Nanti ukai kita siapa lagi ya. Harap ke kita nyedia ke direk dalam seminggu tau merambu jalai kita. Lalu pada aku beberapa hari tau kudah dia gaya hari kita cukup mana. Dumak ke ngaujan tadi bisa hujan tadi di Bandar Raya Kuching ya. Harap ke gaya hari mana mah lebuas tidak tau ngatul. Pekir anugerah cata siapa juara. Renggat final saya sama-sama bersampai ambil ke semua pengawak di kerja bala pengeluar program kita mujul magang ianya hari sidak di YFN ya. Jadi ngarap ke sidak ada tai sangkai ngau likun. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Di aku dekat buku lain kita untuk ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Kalau kita bisa nambia aktif lagi ya. Tak kelimpai harinya leman berita lagi. Kelimpai aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Bukai ajak atau pengawal atau megah memansang. Ke benuang di pejalai ke di menua kita.

Ya gi segulas jalan ngau kami abah awak rentak ngali hari. Ya macam pengawak diatur di menua kita ya bala peninga ya. Kita gi hari pengawak ke benua diatur lainnya carnival to bo bo nyo 3.0. Jadi tu tahu nyari ke plaza ke uliah negap ke mobility perkara ramah antara komuniti di kota Semarahan dengan aktiviti ti numpu ke ngagai perkara pelajar kerja pasal kasal ngau pemansang komuniti. Pihak kos, pihak menteri pemansang menua pesisir, ngau kanang menua Datuk Rubiah Wang Madah program ke bangsa tu patut dikremai ke lalu tu kena nentu ke komuniti bisa akses ngagai penerang ngau peluang ke setipak ngau guna ke dia tu. Jadi lebih ya ke berjaku bak pengrami nutup carnivalnya. Biar kawan peliman kota Semarahannya ngemerat ke mesai gunanya dia ke penerang senerja pelajar ngau kejaya dikena mantau nembia milih bidang berpelasa ke pengerindu penau ngau peminta guna industri. Jadi kenibu tu diatur pengelamat 3 hari berunggu lalu dipasuk mayu bengkai agensi ngau komuniti di menua tu. Hanya tadi ya semengka pengawak ke udah di atol ya di Semarahan. Lagi kita ingin yang perkara bukai. Jadi peninga maywa barang maya di diato. Tadi kita dekat ninga berita sida ke mupuak tadi ya ke ke betuang. Kita ninga berita ke pemaduk baru dari bala pengelola program kita ke benua Mansang ngagai betuang.

Lagu ke dibai Agustin Marikan ya. Ya geng nang atul pengawak ke bisi dia tua di benua kita. Sekali tu aku ngenang pengawak ke dekat dia tua di muka. Kalai pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayal serta pengawak kena nyeleh ke penyakitnya sekedar hari pengawak ke dekat dia tua nyeruma program jelajah Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi benua muka ati dekat dia tua dua nyentua ngagai empat hari bulan 10 atau ilok. Pihak ko penerang ke dipansu Menteri Pemansang Indo nemiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke program nyak mega nyedia ke acara dikena mai servis perintah ngagai rakyat lalu sekedari servis pengerai ke dia tua maya nyailak kayaknya mere vaksin influenza ngau nak berbayar ngagai harapan orang ketua umur. Lalu kemimparinya pengawal berperiksa HPV DNA dikena ngelaban penyakit liman pun sarang anak maka bisa datua lalu mayuah orang udah ditesau mau ngambil peluang mulih ke servis ke bisik disedia ke hanya tadi pengawak ke dekat datua di muka jadi datai berbala mayuah lebih lagi kita ke dampian ngau muka berserimai ngau program jelajah Sarawak ku sayang SKS ya. Ti udah dibetuang dia kita dekat berami di muka. Jadi bersedia kita orang muka. Ya balmaya hari dia tau munyi kakul dia Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita berita sidak ya ke benuang ngakai betuang ya dini sidak jam ke dia tau sama-sama kita ngantik lagi ya kita ningah ke lagu dulu ke kita ya sebetulnya kita mulai ngau pengelola program kita ya Matthew Abu.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya udah, lagu Kedebai Zavia Maringai. Lagi kita dekat Gulai dengan Matthew Abu ya.

0: peningat mayu hanya tadi lagu kena baik Zavia Meringang ujung ke jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari ba arus telefon kita benungan te Matthew Abu ke dekat berkongsi ke bala peningat perjalai sidak ke betuan dini nak bala pengulau program kita jam kena tau sama-sama kita bergulai dengan Matthew Abu. Hello Matthew.
1: Hello KKP di konti.
0: Mulai selamat ngalih hari ngagai nuan au ngau balak kru.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Siapa ngau nuan seprauk dia?
1: Kami kedatunya kira ke ngetu belalak dah lama. Mulai ngau pengurus sekretari YFM Ipagi Iban, Monica Midi. Kami juga melati badi. Desi Tambun dan yang sekuntun jam tak kumpul kelimpah hanggau bala kebukai enggak singgau kita sama mupuari kucing tadi ne.
0: Ngelak kenuan madah ke dini no peniau kita jam ke dia tau Matthew lalu gaya di dia.
1: Terima kasih kenuan Gaby di konti YFM untuk dia rentang alih hari sehari tu. Juri awak bimbing juri berkunci ke pejalai kami sebuat ke bekejang hari bandara Kucing tadi hari UPS RTM di Kucing. Kira ke mupuak ngali hari itu tadi, empat buah perengkap pengangkut hari RTM Kuching, okay, naik bala penyampai-penyampai radio, bala combo RTM, juga petugas khas ketai untuk pengawal kereta diatur 3 bulan 10 telak, dan pentas final kita ACSJ ke 9 hari Seriaman, sebuah juga perengkap pengangkut bala petugas ketai ke udah bekerja juga, orang pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Semua tu pula bekerja ngagai mula betul. Jadi hari Kucing habis hujan dalam apa jalai tunggak ke ngelepus serian. Tadi habis hujan dalam tang ketetunya kami ngetul dalam apa pasar Lacau. Gaya dia di mana terjapan musim kita tu lagi bersebun. Okey. Kita tahu dukung bagi saya di palat hari tinggal mata tu. Balap menyembah habis sudah habis. Kira ke pegau medak bala-bala hari RTM ke singkah nyapa begitu. Yang memang sudah mengawak ke dekat diatur jadi peningan manyuh kena ke 3 bulan 10 silat kita sama datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkang di Betong sama mata ke nyapetas final SESJ ke 9 12 ikut finalis ini bagi sidak ke dekat menang kita sama datang 8 pangkat ke pukul 6 lemai jadi datang berbala manyuh menyelak. Untuk dia pagi lah 30 hari bulan 9 dia menghabisi aktiviti ke dekat dibuka pagi lah hanya kos atau ke kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban jadi kursus tu dekat peringkat pukul 9 pagi untuk ke pukul 5.30 menjelmai dekat diguluk bala-bala kita ke jadi finalis untuk pihak ACSJ ke 9 ok mulai ke bala facilitator kita tau ke tukang lica ke bisi di kanau untuk pihak padilah ya bisi dua sesi titik muak ke pagi titik muak ke lemai so dah program khususnya dekat ditutup secara rasmi pelabak aku pelarang kesilap kemaga kita tahu medak di media ramah rasmi kami Facebook YFM Iban tentang pejalai ke pengawak ke dekat diatur bala kami sebuat pemancai kami itu tadi kira ke tiaw di menua betul nyerumba ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 telah hari 6 pukul 6 lemai pelabak aku nyajak berita ke ulia dikuzi ke ke pihak ke lemai itu atau ke ngalih hari itu Gaby.
0: Okey, terima kasih Matthew. Jaga ya, pengalai dengan pengelikun kita sebuah.
1: Okey, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih ya.
0: Ya, Datuk Ilak dia tidak ya dekat berkongsi nama atau pengawak kebukai. Tidak tahu agak ngetu ya. Terima kasih Matthew Abu ke sekali lagi. Berita ke pemanduk baru bala pengelola program kita ke Mansa yang agak betul. Maka uliah. Dan maka uliah yang lami kaget. Pekir final SESJ ya.

berkenaan ke fun run. Kalai gerempuang Raban Bertanam Bertupik Negeri Sarawak atau ke dikumai orang PPNS. Adakah ngatu PPNS fun run kena 25 hari bulan 10 atau ya? Lalu pelanak tu mungkul dua kategori. Kategori ketubah fun walk ke 2.5 km dan fun run penyawa 4.2 km. Pihak Co-Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madaka sidak naga 250 ikut penyelita ukur pengawaknya ke dekat di atas.

0: Nya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 tu ilak ya. Hanya dengan gaya bala peningah ke rinduk belawak, rinduk berjalan. Tau ngedigital direct tau ke masa ke pengawak tu ilak ya. Ya, anda ingat pukul 4 tu lagi, tanda anemia aktif ya.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Ianya tadi lagu di by Wendy kena merinang peninga kita ya. Ke benar di rantai jalai kini ya. Benar di riba jam ke dia tau.

Debbie, saya bala peningat kita yang nanya siapa lagi tinggal. Siapa lagi tinggal buat konti ikut kita. Laman medak mau mayuhnya ke Betuang ya. Alai rau bala peningat ya. Jadi kami ke tinggal tu. Aku pihak mangga DJ Daniel Pembesik, DJ Sam Ipat, DJ Emneda, Min Meliza. Nyak sekedar nyak bagi kami ke tinggal di Tok Nyaga Konti ya.

Ya, tinggal 7 minit dah gig peningat. Dan kita berperindang dulu dengan lagu-lagu sebelum kita bergulai bahagian aktif ya. Lagu ke sekali tu hari

0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang bunuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Dekat umur anda berkaul ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena bin.
3: Lepas sih tak sedih mohon lukis deh. Walaupun sama gak ari kami sama ni biasa kan.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelar hari Mega.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kas
2: Mbak Sibu.
1: Sibu awaknya di tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu
2: aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar nih, kes.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasai. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama otak ke dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu bawa sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amaya Nuan belajar atau ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Ana Budut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku be Kuching masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, okay?
2: Aku belajar pengelamak 3 tahun hari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
2: 3 tahun total.

0: 3 tahun. Jadi nama Kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nah milih lah sektor swasta ataupun kerajaan. Bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kurs tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kurs tu sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narik ati nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai kenarik ati nuan kini?
1: Bagi aku utai kenarik ati ku dalam bidang tu yang ngajar kita bahkan ni cara kita mengurus sesuatu ngagak keputusan ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat ngau penghidup kita manusia ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah nuan ingin amat ngambil kos tu ne? Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak ambil tuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Pilihan kedua main reti tadi dah.
1: Ya, pilihan kedua.
0: Nanti ya, ke berapa itu pilihan dan nanti ke anak pun pelajar tu sarjana deh.
1: Mayu diri pilihannya.
0: Jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nuan nama mat betul na.
1: Pilihan teratas.
0: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar ke ne?
1: Ya, mujur.
0: Jadi buat pengelabut nun ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu ke?
0: Nasigi hari nuan pu ku aku?
1: Ya hari ati aku pu ngambil bidang tu. Taban aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Rindu gawak berupi-upis bukan ne?
1: Ya.
0: Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes nuan ke ngambil yang nak ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih ne. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bengkak tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai. Hari ini ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Jadi peningau dah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi tu ngetu dulu tu Cassandra mai peningau berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang lain hari lebih lagi ba program hashtag #nambi aktif dah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke ditapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
1: Okay.
0: Gitu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. #ngembeaktif YFM.

Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam. Hari pukul 3 ngali hari. Jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari. Nyarang buup. Ngukir. Fashion.

0: dengarkan Hashtag Nubia Aktif.
1: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai Larry.

0: Hashtag Nembia Aktif.
1: But why FM?
2: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Ya, okey. Tu laban nanti kalau peringat bisa pada poster ke about Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggung Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman wang ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuan ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemar ke nombor satu hanya duit. Laban ke ukai data dari keluarga bisik penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah laban kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empo perlu ngatur duit yang ngau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayuah assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana. Awak ke uliah, awak ke kita uliah magi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
2: Jadi hanya duit pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Oh.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyekodo tadi hari syukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke bekeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayan ke belajar tu harinya.
3: Sokong bukan hari apa inai dari impu ngau bala menyade semampai mere belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
3: Ya di asrama. Asrama disediakan.
2: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temuk belajar ya?
3: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti Ali penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara mengatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti buka ini. Jadi laban nu madah nya Siti Ari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan terbelajar ngau aktiviti buka bekeni cara nuan dah kada nuan adapi utainya bekenya.
3: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi aku mengutamakan benda yang dulu. Bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumbuh. Bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Awak maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh baka subjeknya susah, jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
2: Jadi habis maya nak belajar rindu belajar kiri habis maya kita bergulai berlawan belajar bergulai banyak reti tadi
3: nak
2: di abah nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
3: dua-dua hanya bela nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
2: gak hari
3: orang
2: bukai. Awak dah amat lepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sahup hari kaban ke bukai.
3: Ya,
2: ya. Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh.
3: Ya, ya.
2: Jadi nanya tu limpang berkawal dengan aktiviti ke bisik diadu di pasuk nuan bahawa main ke belajar tu tadi bisik dengan nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
3: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik buat UITM. Dia leban bisik penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisik boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
2: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan ni?
3: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem nyanyi aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
2: Kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih?
3: Nak gentu.
2: Nak gentu.
3: Nak.
2: Nanti ditih kata pada
3: ada. Nak bakal orang bukai.
2: Kira hari kena dai bisi menyerti.
3: Ya.
2: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nakas. Okey tu, sini lagu hari Abid Muti, Lakon. #TheBeatTiff YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: sa gulay sa tiyalay.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, ba program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
1: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Hagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut kalai berkongsi dengan kita mayu pengawak ke BC diatur ya pelawak aku ke BC di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke BC di Paswak ya munyi ku ya nak mayuh tandingan aku bakal ke mayuh nya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasok anuan about university about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau dia pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini.
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu ke orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya saya ingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau dannya, kalau boleh umur
3: nadai.
2: Nadai. Okey ke bisik ngau ngeroh kai bimi banyak deh.
3: Au ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Dannya masa aku sekolah menengah kalau mega ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini nanti no aja kes jadi nanti sukanya kurang bok kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu. Medak ke choir. Lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya kalau gak ngah orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisa gak enya aja lah seingat ko bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ber university tu tadi nada yang kau aktiviti sukan berkenya lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus aku belajar aja deh.
3: Ya fokus ku masa beriu nya memang untuk study jalan aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non sigi aktif ngau aktiviti nyau maja besai nyau kurang sekurang numpu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke nana salah kini tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: ngesalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum benarnya mana gaya lah kita nyetih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Nya mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hagi mai aktiviti kebuka kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
3: Nah ya. Di sega asai nasa mimit.
2: Okay kes, jadi nua madah nua dah temu belajar pe lama tu dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal nuan dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang jadi tak ngigak pengawal kena. Kena derempu meh, ngau kena family, kena support derempu.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
2: Dini buat company sekali ke kau perintah.
3: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah leban nitih rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes.
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa lebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya nitih nitih individu nyampu prospection. Entah ya rasa company untuk mana ge. Boleh dia milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Boleh dia milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh
2: ko
3: bersyukur
2: ajalah
3: ngau rezeki
2: ke ulih ko. Ah berarti nak milih meh arti nuang kak gawak company sekali ke gawak perintah. Asal bisi pegawak ke keman ngau tak di pelajar nuanya ne.
3: Ah ya betul.
2: Ni nak kak Nur nuang dah minta tu tadi buat company kau ko buat sama kini ke buat sibu dia kini buat kucian itu dah bisi minta?
3: Bisi minta. Area aku minta ba dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri
3: nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak tentu udah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya.
2: Di Sarawak di tu?
3: Semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang. Tidak tiga lah ngau adikku ke biaya. Laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami. Empat ko dia remin tadi.
2: Sedak ya. Kedi ke di kucing di tu? Sedak ya kes?
3: Okay. Buat muka ngau buat miri.
2: Tak sama ndur gaknya ne?
3: Tidak.
2: Nang awak ke engkau rezeki nuan di kucian di tok kini nyau mayu hendur kita menyadi.
3: Ya betul.
2: Jadi tok pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi kos pendidikan kak diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi yeah. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu laban bahasa Melayunya nyamai gig di pelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek buka itu ngayat hati aku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu masa pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Adi nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ya. Ke? Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni ke. Jadi tu hanya ke datang buat pengujung randau tu kes. Jadi sebedar tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merangsang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, jadi empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak ceka nak tan ngeja pengawaknya. Kita sikit nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh saja orang bisa merek cakup perangsang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita sikitnya nyadi udahnya orang ke merangsang ku mega apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukong tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi
2: jajan eh
3: ya yeah.
2: Oh, okay, jadi hacker penudi itu guys, nama kiri pergerak atinuan ngagai nembi rebak dia tu guys.
3: Pengarah batiku ngagai orang ke rebak baru dia tu silap patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembi ya bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembi ya ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu so ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita pu hatinya perlu set kita pu mindset boleh maju ke depan.
2: Okay, terima kasih Hanganuan Cassandra. Lepas dah Halim Pak Merandau dengan aku buat progress hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okay.
2: Dah tu elok dah boleh pengawal madah diri kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag dan lebih aktif yang ke Sandra nak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami buat hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat buku lain kau temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, terus ke awal rentak ngelari. Belau kita mendiang ke berita pukul 5 terlege atau lagu dari Jennifer ya. Bujang menuai lek.

Belanjawan 2027, fokus kos sarhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030

Ianya tadi lagu ke dibaik Gilbert Gawang, lagu ke diberi nama Nadai Reta ya. Jadi pukul 5:30 kita dekat mulai dengan Edmund Langi. Agak kita ke dekat ngeri yang ke Gusik. Mulai dengan Edmund Langi. Ha, sambil kita ganti lawak tau ke Asik Mansau. Kita ketawa dulu dengan Edmund Langi lagi. Ya. Lebih lagi nanti kita benuang tu sehati kini ya. Dengar, dengar ke leman berita lagi. Ya, kita lagi berperindah lemah itu. Peningat lebih lagi minang kita ke benuang barang tu jalai. Nuan berulah kita lagu ke di bayi kelamayan.

0: Korang kegula bak pemakai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegula tak ke susu pekat manis mayang udar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin, kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu menewan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya peningat mayu lah nak kak tau ajak aku berlainan kita. Bak awak rentak ngalai hari. Jadi udah lagu ke di bayi Sylvia G. Asal liak tau kita dekat berlainan ada melangi. Denyak nangkal. Ngejap berlainan Daniel Stephen. Bak awak sadar main.

0: Kalau bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Oh, nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mau puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main ada jam kelebih hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buah jawah meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company bilun luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenyadi aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi stint luar nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak kuda lebuah sida ke depan bilun dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rami sida yang makai dalam bilun lah nanti kita yang depan bilun bisi sekadar company bilun tadi nanti kita udah meli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama mega jadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sidak tu kelalu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidaknya bertepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku jurumnya me bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas dari pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisa digambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai ada saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi saya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi bersaduang ngagi balai benar capuah sedak makai nyok me biluannya munyi ke sebenar orang kesama depan biluan tadi nyok bau rempah nyok bau kari saya kedai apa kedai kari macam-macam sidak Rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita Rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningan udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sidak mana dia buai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedaknya tadi peningal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah makai dalam biluan deh bisa hari bilun terengkah nyinyir baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata mea. Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningan keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari belum TV. Dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey bulak-bulak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedek tu. Sungai sedek dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai ada puruak ngagi sungai, ada tempat luang dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sida nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sikit plastik udang tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti kejenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sikit nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya keterubah peningal bisa empat lima ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku bersih sungai Ajnar tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kaban keterubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sedia dia nak belanja rimpunya nada ditolong perintah nada ditolong orang pengawal sedia kerja ke diri rimpu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih sedia rajin nar ke kita dia nejang bisik jaga dia jang ke petua air siku siku magamanda pinti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tu air resiko inda tu air resiko mana bira kemi dia magangnya berani dah gitu saya tak tahu ko inda tu air resiko pedih ngam ke nyam eh orang anang ke dekat nu luang pedih nganyo ngasuh sida ayanyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benawa Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 ikut yang terinyo berbulan-bulan sidak ngerjanya pendengar ada orang nuluang orang kang leset ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngeleset ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelamak peringat bala kabannya nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabannya tadi nyo nyonda ke bulan ya kediri ri aja me peninggal nyola salah sam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peninggal nembiak tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peninggal dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena orang awak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peninggal nuluang nembiak tu mersi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih mak aku yang tadi agak ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah lagi berdau deh seraya ke melik korang sidak ya tetap muai sampah nanya makin sungainya udah bersih udah nada ke sampah po rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danu peningatan sidaknya oh nada ya kira nada ya berdoli ke deh nyadinya mentadi peningat utai ke pejalai ke siku nembiak bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary jadi nyam tadi pengawak di kerja siku nembiak meresih sungai ia meresih sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai dengan menua Malaysia kian kita mansang agak Melaka kian menua Melaka siapa dah kalak ke Melaka cukup manah nurnya nur kita nemua ya jadi di Jasin Melaka tu peningat nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyama tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedoi tu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngenak kereta sedoi sarinya tadi pendengar mai penusah tu kenyadi sedoi ke nyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama Abdul Power ni ngagai orang tu teringkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini telepon ni halo
1: urut.
2: Ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan?
0: Ko induk ke nyawatnya teh.
2: Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak.
0: Ko induk Indianya tadi.
2: Lu datang sini ya.
0: Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya lagi yakin peninga. Kira pihak me tadi karandau penyegi berapa aku. Nyak ada pun tangga ko. Dari bawah seduanya masuk ngage kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi. Laban dekat mansang ngage rumah ini tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya. Ligau-ligau sudah dia dini no rumahnya tadi. Nombor tu narin tu pedak tu. Kau sudah pening alaban mayanya sih udah nyung jauh lemai mansang agaknya sudah melakai bini kena kereta atau tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak agak perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano kau jaku terbisik pasu bungai kepecah tak pecah magang pasu bungai itu kau kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngerti medak sebelah itu kena kereta selo kena kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak dia sampai keritanya nanto berapa nyan kadang yang ini yang boleh nembiak kan abang kan nembiak penyamuan nya ku apa tuai risiko apo amai sampai lagi uji kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duit ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sidak ya nuduh duit kau nya tadi kan aban kan biak nya dia penyamun nama dia tadi lalu bercelge belayak sidak dia benar mana bejaku induk nya tadi minta ampun ayah pak cik mak cik kami dua laki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tadi gitu laban dia baru dah beranak jadi kami dua tu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya sedua day kau petua si kau nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan unggal pernah ada gamang sedua itu pun maka penyamuan nyen laki yang balat ginyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki ada kumai kenyak penyamuan penyamuan bercelge sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis laban nama ke buah bisa orang ngeriput bertelepon ke pulis bisa indah tuai risiko nyoba baik kau dukuk duku penebas manyuah hucuk aku dito di bon dia jaga aku dito sudah ada kan aban ku cok ku ku ini tuai tuai piringan jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depadah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ke mana aku kan nama tingkat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya di benua Indonesia ada din besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini empu lalu berap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke pesat tu lepas sebuah kita utai lagi oleh pedak Okay. Kita belalak dulu peningau. Kita belalak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laban Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila am kita ngiga tanda wau. Amaya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Tapi am gak tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita langsung ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tuah ya besai pendengar. Tangnya mentari gamal yang tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke uliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tung luluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nya Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tu. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai apa aku tu pernah dia aku tu. Ku ngul lari ke diri aku tu pada ku pedih mai aku tu kadanya mai orang. Kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang no diau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dinto orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama gaman wantuk tak. Kak tetuai gaman anda. Kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bola ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya aku ngau ruang biliak bala pai nai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sedak make pil aku dah so sedak make hormon awak ke gamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh ame jai bala kabanonya bala pai nai no kati tau ngaga anak kenya ku orang pendengar sino ku ya oh gagah ya pendengar laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama dah nyak tadi pendengar sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura keberduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang oh, tak anak iru ku kita dia baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya amai tadi manuso. Okey bebolaknya nungso ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan mbia. Lalu ngaga ulah bakan mbia kebenar umur ya 37 tahun. Ya madah ke 12 tahun. Percaya merang Arab merang ya peningal. Ya mega ngai dan jom sekolah ngai ku dan jom kita sekol. Aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa ku. Periah ku ina diriat ya de jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau mendak ya, bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele itu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat-lakar eh. Mayu, ah, udah degagak ya bukannya ya. Induk berumur 37 tahun, ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali itu peninggal. Leman berita ke penudi itu agi bedau kita bernama Brazil atau cerita pamagi gitu. Dengar kita cerita lelaki siko kena panjua. Ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu pendengar dia menua Brazil tu dipanjua dibaik jadi. Ha, begini cerita ya.
Siko lelaki lihat de baik pangan indo ia jadi. Ianya tadi udah dikemula ke. Ketau cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusi ke indo bernama Lenin. Lenin nama indo tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung ke sedua nyobisi siko anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisi siku anak. Bini atau tadi kini ikut tadi, kita ngomong bini tau kena kira ke pangan itu tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan itu tadi mandah, Lenin itu tadi mandah. Oh Felipe, ke, nak mana nak tua tau berketuk. Bergulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu jadi yau jadi mana-mana nya mai ke ko ko indo tu mendah ngage ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gi meh ilak mentua jadi yau solo bedau tu bedau ka ke tu anung gue dulu meh sabar me dulu sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyung tusah naga lanti kaki jari udah derantai. Ko Felipe peninga, tu satu indo tu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan dia macam Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatu pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ke, sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngasuh ke madah nuan, ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya. Uleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh uleh. Okey. Lagi aku datai. Oh. Datai kian man laki bernama Felipe itu tadi peninga. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peninga. Udah nyak kepeda ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Ko ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Ko, nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita dikit kata pentas tu. Ko indo nya peninga. Jojo nuak kaban dikit kata sekian. Lalu dekawin korang sedua yang peninga. Matanya pelik-pelik. Lebanan utai Siti dikemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Nyaman tadi peringat leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami Dewi FM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu ke bukai. Aku ada man lagi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak manya ke bukai. Bye-bye.

Talamay YFM. Sa pangko, di atubati.

selamat datang ke YFM Segulai Sejalai. Bergelai dengan kami. Tentu ya, sehari itu kita bergelai buat segmen Sada Lemai 29 2026. Bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai untuk ngagai pukul 9 lemai atau ke 9 malam tu lagi meh, sehari itu kena hari 2. Okey, terus bergelai dengan kami.

Lagu Takah Tiga Hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari kebagi berkawan dengan sebun. Tak sari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi namanya baru ke pengerai serito kalian angkat pukul 5 tadi tikas pengamai angin di Kuching 156 ke Madu Balat serito tau ke angkat ke Diatuk Inyak Serian 174 Semerahan sama mengak ngau Kuching ianya 156 ke bukan yang tadi mana magang kita ke berdiam bandung bukan yang mana magang yang kaum ia ke pemanduk mana di Limbang meh seminda 26 aja. Kebukaan je tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uliah ngelantang gati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman atau ke waterfront kini uliah nadai nanggu kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat nanti ke pesambaran kita. Mari kita boleh nanti ke pesambaran kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batua nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ke terubah ke Seba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bang YFM, jadi pesan dari Camong Anak Gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Gadum Anak Jimbo atau ke Aki Ingkong dan ada kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nanga Senewang Batarajang Kapit. Ni yang dekat Dianjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kabar Melayan kengelalan yang tu kebagi kabar Melayan di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Kabar Melayan Kebukai. Kenalah disebut itu, dipinta datang, Nanga Nyinggai ni yang tu. Kalai, ni yang dekat di Senggai, kena 2010-2026, hari 5, baru metungan, Nanga Senueng, Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung, kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati Mega, jadi pesan Ari Catherine Anak Bawung. Jadi pesan ditujukan agar semua kawan Melayan rumah Jackson Sungai Putur, rumah Bayer di Sebangkui, rumah Sunti di Sebujuk, rumah Gunung di Samak, rumah Siti di Paku Ili, rumah Wis Paku, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon, rumah Saman Philip di Kawung, paket A, paket B, paket Melaban, sama kabar Melayan di Undup, ngau kabar Melayan kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung Anak Boseng. Bawung Anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekan nombor penerang ke Silia telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung Anak Boseng. Bawung Anak Boseng udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Hanya pesan ke Sidi Kenatai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga Anak Asun tau ke Indah Jinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai. Udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi bak Spita Bintulu. Ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kabar Melayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nandu pesan baru, pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai udah nadai kena 29/9, lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Pada Sungai Laleng Tatau. Ni yang dekat di Senggai 1/10, lalu nadai dipandah ke Kemaya Nyenggai. Ni yang dekat di Anjung 1/10, Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke ni untuk di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Silia telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ni pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina Nesujang. Jadi pesan madah ke Nyambar Anak Kasih. Nyambar Anak Kasih udah nadai kena 29/9, lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kabar Melayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kabar Melayan di Seratus, Sekuau, Durin, Selangau, Rasau, ngau kabar Melayan Kebukai. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang kasilia 010-97-56-302. Dan isi berita pesan mada ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udan adai kena 29/9/2026 lalu dekat di Singgai Bak Rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayang Ninggai serta Kemayang Nganjung dan penerang ke Sile oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-9756-302. Ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu boleh 013-862-8422.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke Skeletor Rimai Cagat, tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang dan adai pagi hari dua, ianya Sarito. Mawang lama jalai simpan semunjan, balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat Dianjung, kena pagi hari 4/1/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tenggelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya empu, ianya di Mawang Lama jalai simpan semunjan, balai ringin serian. Lalu penerang ke silik telefon ngagai anak empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai Sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/10, artinya ni yang tu di Senggai Pegilam 30 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama jalai simpan semunjan, balai ringin serian. Telepon ngagai anak yang pun di dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai, kami bisa diterima. Itu pesan semayang 100 hari atau ke Gintu 100 hari. Ni yang tuan rumah Awing atau ke Rajan Anak Laga. Pengawak dekat diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 pukul 10 pagi. Baru rumah Sami Anak Rambu di Merindun Palin Kelili. Ya, pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami ba YFM di tu. Pukul 7 tu lagi kita mula ringan ke program Aram Mansang.

0: maestro. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muain terbalu ni yang bilo anak jawi tau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1 hari bulan 10 2026, baru main igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kawan belayan di Suai serta Nia. Jadi kita akan dekat mu penerang ke silit telefon ngagai Linda 013-499-1256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninggal ke Aram Manzang. Ninggal ke finalis SCSJ ke 9-13-10 tu. Betul, di rantai pengingat manis, Ramles Walter.

0: 9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di gereja kita subak kita patut atau kau ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman, nanti kita medak bala Cina Yakub Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai itu ya. Lekat Yakub tu Yakub soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Yakubnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita dari kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenya megak ba penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambi ya ti ke baru buaya ke lama buaya
3: fe Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026 kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Thread Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026.

0: Cik Chai Chong Kiang ngagi randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua keminggu tu ianya berkunci penemu engkau siko usahawan nyulut buat pengawak berdagang ke ikan masin jelawat engkau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang Encik Chai.
1: Terima kasih Encik Encik Di.
0: Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peningat program Arah Mansang berkenai nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat engkau pekasam ikan jelawat.
1: Okay, pun jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat tu starting hari Suba om maya om tri cuti sekolah maya ada pengawalnya nyari lalu jalan start berjual lah bapa salah cau dia bapa mau lama bapa salah cau indahnya sampai sekolah maya indah ku lalu ambil alih ndar ku jualnya ya lalu starting jual salah ya tanya baru ikan masin jelawat pekasam ikan jelawat tu lah.
0: Ya bapa lama nor udahnya nya udah ngepun berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu.
1: Ndar aku ambil alih hari apa ku tugas tu dah habis 5 tahun lah.
0: Oh, 5 tahun ku udah lah. Kira tahun 2020 asalnya Mr. Chai. Nyade nya tadi Encik Chai. Nama kebuan nuan milih ikan jelawat terjadi ke ikan masin kau pekasam tu.
1: Okey, tu sebenarnya ya bisi cerita. Okey, ikan jelawat tu, ikan masin jelawat kau pekasam ikan jelawat tu startingnya sikit hari Lubantu. Dulu suka sikit Lubantu berpun ke ngagak ikan masin kau pekasam jelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar udahnya jampu kuantiti nak boleh temberi ke kami terjual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus engkau yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena nah, cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji agak kediri apa pun lalu agak kediri udahnya sampai kena tu lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tu.
0: Berengkeh tak nya nuan tadi lalu ngadu kediri boleh ikan ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu ne. Namanya jadi kediri tu nya dui ge jenis produk ikan jelawat dengan kanuan tu ianya ikan masin ngau pekasam. Se namanya ulian nuan terang kebeza ya kedui tu nya. Tarik cecai.
1: Ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gawol ngau daun kepayang ngau perau untuk kaya masam dalam 3 hari kena nyadi kasam.
0: Berangkat ke soalan kunya tadi ni, Mr. Chai Ulian nuan ke bala peningkat kita ba program Arah Mansang tu cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu ku duit benar tu benda berbeza ada nak cara kita kan nyedia kita dia pun nak sebahka ya mai. Te buka contoh ikan masin jelawat tu berkenai ya Encik Chai.
1: Ikan masin jelawat tu yang ngagak ikan ya sama mina ujungnya udah rendam air garam nama semua. Ikan masin tu ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau perau nadai. Udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gawal ngau daun kepayang ngau perau. Dai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau perau nya. Nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja. Lampanya rendam dalam air garam.
0: Kenang kenyata dengan Encik Chai MT bekam ambil kebandian dalam kandang sehari berapa anggaran ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu?
1: Dalam setakat tu dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod isi 80 bungkus untuk ikan masin adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
0: Nanti bekas sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran?
1: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
0: Untuk pekasam gram.
1: Dan yang untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
0: Ianya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan

0: Jalawat Nuan tu.
1: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin Jalawat ngau Pekasam tu, supply agai Lipapa supermarket, Lipapa Seriaman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin Batu Kawar ya, dan Lipapa Maliha Kucing dia. Lipapa Tasik Biru bau yang latest ya opening lah. Udahnya megak bisi Lipapa Senyawan. Udahnya megak ku kaedah pemasaran ku bisi engka ba WhatsApp ataupun Facebook.
0: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duite jenis produknya te bisi ikan masin Jalawat ngau Pekasam ikan Jalawatnya ya betul. Dannya selain daripada supermarket yang tadi dini nya
1: pasal lacau tamu dia udahnya bisi gak orang bukai ke kang angkat hari kami pun bisi supply kan.
0: Arti ya tadi ente bakal contoh tadi orang kesigi aluka terus meling ngage lain on one memproses tadi bisi
1: boleh tapi mesti bakal nanti bisi kuantiti ke dalam kuantiti yang besar. Wajib ke order tumu sedau kami packing laban utai to kami memang produknya bedau siap order dulu baru kami uli packing penyampau ke dekat kita.
0: Kenan kenya tadi Encik Chai beka contoh tadi ikan Jelawat tu bekeni nuan tadi tu sikit bisi nupik ya ke ataupun bisi orang nganjuang ke nuan beli ke
1: narai tupik dari laban risiko untuk bertupik tu kalau tinggi laban nanti bisi ikannya bisi sakit yes atau sikit berbuangnya sikit mengalami kerugian lah. So hari ke nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian. Ngambil ikan fresh yang frozen. Udahnya dia nganjung kita baru aku mintu ikannya.
0: Dia nya nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini?
1: Dalam seminggu seminggunya mungkin dalam 100-200 kilo. Dalam seminggu nganjung ke rumah.
0: Ke rumah kita ya. Okey tadi sare itu yang nganjung. Adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya sampai ke nuan uleh nganjung yang age market.
1: Untuk tempoh mama proses tu. Okey starting tu contoh pada sare itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuh ikan ikannya bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut banyak 50 ikut banyak. Mesti tak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nual ikannya. Nanti kurang hari 1 malam apakah contoh 1 malam je kita masuk ke ikan masinnya Nathan melainkan kita sarito beli terus pakai 4 sarito hanya engkau boleh.
0: Tidak ada kan kami bapak 2 hari
1: ya
0: 2 malam ya
1: packing ya baru boleh nganjung dah packing dalam nanti lah nanti kuantiti mimit dalam 20-30 bungkusnya dalam ni buat atas hari lah maybe sejam dua kena dah boleh siap contoh sehari dua harinya maybe contoh untuk bakal Lipapa Serian lah ngambil ke contoh Lipapa Serian sejenis produknya contoh untuk ikan masin Jelawat ja 250 bungkus Pekasam 250 bungkus nya kami ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan baru pun boleh nganjung agai supermarket.
0: Okay, bisa pekerjaan wan nulung wan
1: narai kediri minat packing aja inai ku bisa ngau lah laban inai ku yang ku nanya cara yang lebih bekeni nyau lama kena orang. Dah nemu cara ya bukan ikan letak ya bukan ni cara jam dalam masa yang singkat ya boleh pack mayuah lah dalam sejam kena maybe dalam 70-100 bungkus.
0: Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin ngau Pekasam to cecai nama antara penanggul ke udari tape nuan
1: penanggulnya salah siti ya pekerja lah kerja tenaga pekerjaan ada cukup taban gitu pendak kedis kan juga orang ke gawak atau bukainya mai pendak mayo orang sekeliak disik pun ngaji orang dalam 3 ikut tapi sari itu nurun pagi lah alung air datai taban peripungguang kasi dah ada tak.
0: Tapi tak kata uliah di kerja kenuan wainai nuan Baulah letak oleh nganjong kedai kira uliah.
1: Kira okey uliah. Dah nyak penanggul ke lain ya nyanya kadang sto ikan tok kak putus lah. Putus bekala udah nyak kadang garam kasar pun kak terputus bekalan.
0: Supply ikan ya tadi Bapak Itin supply ingin wan?
1: Sikok ya. Laban rega ya dalam pasaran ya ke paling okey buat kami. Kebukanya yang pun rega kat tinggi minit so kami nak ngambil lah. Laban untung nanti ikannya tinggi minit hari kebukai. Penguntungnya pun dah berkurang. Utai tu ngagak kediri magang ngambil masa udahnya semua proses kediri magang nganjong pun kediri lah
0: ini lah. Ya ke garam yang tadi ini kini nuannya dah uji cai dah beli ke sehingga bisa supply ke
1: garam yang kami beli pasar itu pasar lacau itu ya tidak bisa bisa nual lah lacau itu nadai kami pasang juga basurian laban suriannya sehingga ponnya supply garam agai di pasar kami lacau itu.
0: Pun saya ngomong lah peningkat kita bantu kekalak di bulan nuan. Kat bantu ke bakal contoh ratan ke.
1: Sekat total dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu. Kita dibantu sedaknya bisa stainless steel double pour sinki lah. Udahnya vacuum baker, freezer, tanya kajian nutrisi jangka hayat produk nak reka bentuk ngau pelabelan lah stiker lah sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku supaya agak kasam tu si survey tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari bentuk tu ya bisa bantu aku vacuum packer tu atau di kinyen ku sama aku ngagak pekasan tu lah.
0: Ya, cai nama latihan ke udah kalak di pelajaran wa, kumbang udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat.
1: Tu bisa bak semanggo dianjurkan dianjur oleh kliat pusat latihan industri asas tani semanggo lah. Tapi ke pelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya banyak yang pun bahan belajar yang perubahan ke pengawet lah nak kuliah asuh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
0: Kemanya nuannya tadi ya mesti cari latihan latihannya lama dah
1: nadai dalam tahun untuk bulan 8 di nak silap pulang
0: ini baru nya
1: lah
0: ya baru nya namanya nama jolatinuan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadunuan
1: datu datu dalam plan ko lah dalam planning ko bukan agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin jadi sardin kenyak lah dan yang boleh aku masuk dalam dalam supermarket kebukai contoh macam pale kita pun nemukan yo pengunjung mayo customer mayo pembeli mesti wajib pakai pale banyak Rowin kedua
0: kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia donuan dia tahu nya nya kira julati nuan ke kak di atur nuan masa akan datang tila ne cecai ulian wan mereka cakap perancang agak bala peninga ke bisa julati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan bukai kena semesti jelawat kena
1: jadi, boleh Siti anak putus asa lapan ku keliat pun disik asai kamu putus asa lapan boleh nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si entu nemu cara ke melahirkan nama semua yang mainnya bisa kan saya ke putus asa tapi mengenang ke tik pun ada ngerja itu nada income bukai kan lalu terus kaca udahnya terus kaca ku mendak cara orang intikan udahnya belajar ngambil ke cara diri pun terpaling laju oleh proses ikan mayo lagi aku ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang dahnya untuk orang yang ke jualnya start berjual anang sarito nanday jualan kita ila alu lembau anang alu anang lemi tulang mesti ka
0: mesti ka terus menerus na oh, anang anang anang mudah mengalah kanya
1: ya, anang mengalah oh. Anang mudah mengalah
0: Kami dari Unit Radio Indo UPS Batanam Sarawak, Merek Besai, terima kasih ya Kak Genuat, Encik Chai, Chong Kiang, Laban Merek Awak, atau Kebuluan Kamasa, berkongsi ke penemu Ngau Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru, buat program Minggu Kemukai. Aku dekat Maya Bala Peninga, Ninga Keranau, yang kebukai, kena kita berkongsi ke penemu, ngambil ketau muka ke penatai misik, orang bertanam, bertupik.
2: Dalamai Y FM.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Serbatu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawak timandang ke usul KSP kebagi serta pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pagila. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak kebulih 116 bilion ringgit. Jadi kemenar ke Kenyau di tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikena nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawal diulih mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pemasang industri di Kuching Bintulu ngau miri megak udah muka peluang do sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya company di menua tu patut ngawing ngagai supply chain ke besai agi ianya ari pengawal tinggeluar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Pengawal ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut uli ngasil ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawal tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah dituku ke yang kaum menentu ke seraka pengulih ngerja pengawal ngau peluang dagang. Programnya ngemporok ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu mengak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawal berkongsi ke penemu, ngau pengawal randau dagang, no merati kautai ke digunang ngau standard industri. Perintah Sarawak sudah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada ke perambunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi beranau ke pengawal dikena narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawal ngeluar ke barang-barang di maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa ke bersih ngau sektor hiliran di berpelasar ke teknologi. Yang dia ke perkara di boleh nyukung pengawal meranak ke pokok di setiap megak dekat di kemerankah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai merik basa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawal di mana ke usul pansiak pengawal ke ngatur baru sita ngau pengawal berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawal berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pegila. Pengawalnya ke diatur Kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi dekat temu pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawal Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob Bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirim ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pagila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawal berpilih menua Sarawak. Penerang ke silik agi tau ditanya ngena nombor hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita ada tu menuang mending ke berita hari YFM.
Mensia mayu di pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madah ke projeknya dekat bersambung ke Mudim Tuba Ipoh Ngau Mentuk di pejalai ke Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW bergulai Ngau Opis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik Ngau Opis-Opis Perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar Ngau Menggeri. Yang ngarau ke projeknya oleh dipejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantuk, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayuh, bak kandang menuanya. Dato' Snowden masuk ke Jakarta bak program Randau Ruai ke diatur bak rumah Acang Mumin di Mudim Pantuk Sri Aman. Sarawak Undang Gansa Opis Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi spektrum telecommunication. Menteri Utility Gau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi pada ketuk dikena ngorang ke penyekut network tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telecommunication megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penerit adat diolih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang rusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telecommunication berunding ke pengawal guna teknologi multi-operator core network MOCN dikena nambah ke pembesai bungkur ngau pemanah arus telecommunication. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sampai Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu di diatur ngau siliak antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nya berguna benar dikena tentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses di berengkah repasi ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya hari itu megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Kerengal ke meri awak ngagai projek di benuang dipejalai ke. Projek itu dah dikemdar kena ringkawan projek Jalai Kubung Ulu Penderuan ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi masuk ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat. Dia lalu nyari pengawal dan nyerah ke agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau maya macam budaya patut sama diperunding ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuan asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai mensia maya. Kelimpah harinya maya macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawab negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang pada ketinjau, tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim masuk ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di kucing. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak UNIMAS bergelang ngau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok 116 bilion ringgit disadar mansun ke untung ekonomi ke besai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke 7 dekat tembok diatur pegilap. Tunakah kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sapa, dekat Maipulai Trofi Pemadat Bilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sudden Project Teratai Biru. Sudden Lemai YFM bergelang aku dengan Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelang bahawa tahun 2026 ke Dato. Okey. Asia Games kontijen Malaysia. Kontijen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontijen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentunya China tu segi kontijen kekering tu. China nak ke dia tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu kebukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ketujuh, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia yang tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontijen bukai ditinggal ke Malaysia yang tadi. Kalau Malaysia nak ke Diatoknya tadi, sudah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu ianya target sebenarnya tu kira ke sudah boleh dicapai meh. Target 6 medal emas ba Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh. Shima, Desat Madang Bugai.

0: Tony James ke sekali itu. Kita ini ke main asal Ramban. Orang ke Ramban ke kita malam tu. Ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nangga dulu lubuan tu.
1: Nya aga baru la kual ga asanya kual wae. Kubal nama kubal de betaya tangkal.
2: Ae kubal ka

pani aku inaena la pani udah balaki baru hati kami naenya main.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM Segmen Sadar Lemai hari itu. Okay, Sarawak Ku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Tang nangkan kena lagi bisik baru Sarawak Ku Sayang ke sekali itu kita nikik baru. Nikik ke atas baru ke sekali itu kita yang dekat ke muka. Sarawak Ku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 4/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawak Ku Sayang tu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026 macam lah mereka dekat dipandang dekat dijual bekas Sarawak Ku Sayang ke sebedau tu lebih kurang sama ya Sarawak Ku Sayang minat tempat ngau mega hari bulan ya ke bisik berbeda serta mega prize lucky draw ya ke bisik mega berbeda kelebagi prize grand prize ya. Okey, Sarawak Ku Sayang kita dibuka sedia kita dua nyentuh ke 4/10/2026 dia ke Lawless Empire tinggal kenal.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nya utai tu kak nyadi lagi dah. Dependak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nuti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di dependak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Andrew. Temukan ujung ke YFM bersama Sada Lemai kita ke sekali itu atau ke sari itu. Okey. Ninggal ke kita dengan lagu Ari Silvia G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Sada Lemai nak tu ajak ke sari itu. Selamat malam. Bye-bye.

Kata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu 29 hari bulan 9 dalam tahun 1972. Raja Permaisuri Agong kelima Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdurrahman sudah dipadu ke jadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengerami di Paduka itu diatur dengan penuh pasar serta adat buat Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya titik mata ke 2,000 kurang buat menua itu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Melaya, Profesor Unku Aziz tinggari ke universitinya sudah maca surat di Paduka Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Melaya lalu timpuh mangkup penua itu ianya buat penglama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak diukannya di Chancellor Universiti Melaya itu mudah nempah nama bajalan cerita kebaru kala ia siku Hindu kecubah mangkuk pengawal kebangsanya di menua itu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkim negara Malaysia. Penerang kesilai lagi terdapat bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

ngapun ke awak pemerinang malam kita yang ke malam tu lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. So malam ke semua belah peningga kita kenang lagi mengkang ha begulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tu mu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ninga ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Ha mulai baru begulai ngau kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. Susu program kami nadai mayo berubah kalai bak jam keterubah ngau jam kedua atau lagi aku mina dekat merindang kita bak penglama dua jam kita gulai bawa pemerindang malam. Di jam ketiga kira ke jam kepenuh di pemerindang malam kita aku dekat mic kita ninga ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Booking. Okay, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus dengan ketimbang kerabat tawas nyentuh ke tumu pagi pegila. Okay, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari dagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Cukup nak berasa ini, pejam encelak. Kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10. Ngarap ke kita seruran gerai. Ngarap kita seruran begulai mana ngau pangan diri. Pemegat terus gulai sejalan dengan kami bawa YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas Kediri.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka Galeri Artis Nintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM segulai sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ningat. Kelebih lagi mai kita berhati ni dalam tahun tu tadi berpuan dari bulan 1 nyentuh ke bulan 9. Mayo program tau ke pengrami ke bisi diatur ha tunggak ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke diatur Kuching Lights ngau Floral Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland. Kudah bisi diatur di Bandaraya Kuching. Ianya bat Taman Botani Sarawak berenggari 26-28 tu tadi. Dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nadai ku ngau meh ngarap ke tahun baru ialah uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu, tau ke mandang ke gaya pemanah, gaya andur tau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland. Jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Kada pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk ke ngagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran tau kebapalan MBKS di Kuching. Ya, kalau ya pengawak Kuching Festival tu ya mandang ke mayu macam pengawak dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay serta mandang ke mayu macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi bulan 6 kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengrami ke dikumbai Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengrami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Keliparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Aristen Lipua pengingat lama.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit ahli Bak Agrofest ke sekali tu. Inkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agro.

Selamat malam, peningat mula dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke Pengawak nyokong pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar pemansik dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu merik awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandik ngap pemansik tidi pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina yang kaum pemansik berkawal ngau nupik lembu ti berguna kena nyokong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai rabah nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah nyeng kaum sejarah perintah banting nyak berguna bendar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah terukai seminak ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agik. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantuk ngau pemansang sitik-sitik tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga.

ke 233 ekor orang besai tuai dengan 12 ekor nembiamin. Sidato di Bai ari Depot Immigration Bekenu ngau Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjong pulai udahnya diteruskan ngena Jalan Entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Ireng Jaga begulai ngau Seraban Pemesai dikena nyaga Penglikun ngau Penglancar Pejalai Mindah ngau nganjong pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Opis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembok kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembok ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana age likun serta engkeman ungkup guna nembia pendidikan khas. Penangkat kami nabur ke berita malam. Ungkup ke malam tu, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedai baik Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mike Jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat malam ke bala peningkat kita yang kanyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni agi ngigap pemakai. Nanti tunggak ke Bandar Raya Kuching endang ya bisi kedai tau ke Palanur kita makai kenangnya 24 jam dibuka ngagai mensia mayu. Kita kenangnya rindu ngirup kopi tau ke ngigak pemakai maya malam hari. Kita andang ya seluruhan bekali engkau radio atau keseluruhan ninga lagu atau ke milih music ke nur kita ngelantang kati kelebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita aja tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninga ke radio. Banyak megaya pergi hidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai kat tindu angkanya bisik kita tu tadi sigi ngambil awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke pemisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambil pemisi andur kita ngenat kiri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya mayuh kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engkau kerja jadi kita yang ambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina ke ngigap pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya basis di indoor lebih maya malam hari. Bisa megak kita itu tadi rindu berjalai batebiang tasiak maya malam hari ini hendak main adai bisi. Laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu hendak sebakar nih bisinya tadi lantang hati berjalai batebiang tasiak lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalai bertebing tasiak maya dini hari seraya ke ngantik mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari acara kita siko-siko milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundian kita ngatur ati drempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peninga ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu angkanya gi kiro atau kagi kisu kini ba sebelah dapur nembuk ke pemakai kini ke malam tu atau ke kita ke benung betunga berandau ngau pangan diri baiknya berandau betunga mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke maya hari nur kita itu tadi ngerapir kagi kawal kita yang baiknya mengulai dengan dari sebilik atau ke bala kaban lama. Ya Ika Saifu ke sekali itu lagu ke dibak ya Ceng Ngaling Ngaling.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu Kedai Bai Raban Masterpiece Menyadi. Dan ingat kita ke Diau di Peliliah Menua Betong Lingik Menua Betong Tok Sampa Datai Meda ICSJ 3 hari bulan 10 2026. Kalau ICSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Dia tamak tak kemasuk nang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita ninga ke galeri artis Abgulai ngau Rajesh Bukit. Ya, ke sekali tu lagu Kedai Bai Pretty Nina melekat ke diri.

0: culi atau kelembia ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

jaku pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perinduk tindak disagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti bedengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisi pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jaku ti salah tibar. Bisi maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okey, lagu Kedibai Veronica Natasha Simpa nak bertampung hamat jam kita yang 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita kedia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam kedia tu megak peninya angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mereka kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mereka merisa malam walaupun peningat kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja deka berengkah gawa aku bagi gaya bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita harap ke seorang negerai megak serta hangbuan penyabar ke tinggi ni lebuh maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke diato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peningat tu lagu Kedibai Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngolah guari data dara tampun puji.

0: Galeri Artis Nintia hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalai.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita baru kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Semenanjung Malaysia. Enggak benar luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sari itu. Okey, bakal selamat gulai ngau aku Raja Smoking. Okey, jadi gulai ngau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti arus telepon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti arus telepon ngami ke nama sejam aku nguji ngangau Nick arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick. Oh, Rita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Ya.
1: Okey, out. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu mereka masing nuan leban uli ngelimpang geriri ngelimpang ke awak nuan kemalam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, out Nick leban uli beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke ranau tua kemalam tu minta nuan pomeh madah nama jauh asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick. Okey,
2: bah keterubah kumrek sama malam guys semua bila peninggal dia megang agai Nuan DJ. Aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku. Mm-hmm. Ba randau

0: Ya.
1: Oh, baru nemu ku kubai ke orang tak tahu jane.
0: Ya, bisi mix lah ku tok
1: kenyamnya. Oke, ya jadi kebenar artinya kebedua ini tu bukan rebukan menyukurannya laban cuma itu kebenar ya segi ngelala pangan diri. Ha, kebedua itu sama sekolah suba ba SMK tak tahu ni Nick.
0: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenar ya Nick, aku terkenyit kebenar ya siapa Nick Revesi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Revesi bah SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
0: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban ketbah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita aku nanya nih nama cerita.
0: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal Risuang. Kena sama tu lah. Apa iku Risuang? Baru nemu. Kenyak mana baru nemu?
0: Nah, ya. Ni pengalaman bukulai sekolah. Baru nemu ni ya.
1: Al, nak ada yang nanya sebab nih.
0: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
0: Ya.
1: Okey Nick, nyadinya ayo mendengar tema aku ke malam tu Nick Ravensi. Tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio WFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
0: Ya, syukurlah, syukur. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
0: Dua, tiga itik lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi itu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu ya. Lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
0: Ya, betul. Ha. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya subak. Ya, 2022, selepas COVID, saya ku.
1: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
0: Ya betul.
1: Okey Nick, tu amai balap dengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak gue beda kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Gallery Artis.

0: Ya, nyam dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kediberi nama Timpang. Okey, bukulah ingat Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Aku ngarap kepada dengar tu nama ni ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya alaban nu amada nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama amat nuan. Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta doan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya sebab mula lah mainnya korang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silap ku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi city band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyalanya. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyalanya sebab
0: Akhir-akhir nama band tu sebab lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke lagi belajar sama sebab nak kalau aku kemudian nuan tu aktif ni orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenang sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkini tu. Nek ni maya nak berengkah aktif ni orang pun belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Balaban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun now.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Sekejap udah nggak orang berpekit lagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Yeah. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya, betul.
1: Nyo dia tahu ku muda balas dembek baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Yeah. Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam tu isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dalam mak sebab pemulai ku ringan nyak ke start aluitif lah. Tahun 2014-15 kenyak lah. Main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Cuma main gitar. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukuran eh?
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nya tu nuan jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dari industri muzik timan. Okey Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya salah site lagu kesige mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kat dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama diregal lagu nyu dah disimpan ne.
1: Ya,
0: masih dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu sebab laban nyu nadai masa nyu dah kau lama delay deh. Nya lagu tu sebab nadai digagak ke kami dua bos Visivia nya MV gagak ke
0: video clip. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngaga leka lagu tak ke Visivia empu?
1: Lagu Timpang tu first single kutu sigi digaga bisis ya. Lekau ngutiun sigi lagaga ya. Okay, lagu ku kebuka-bukain ya, baru bisa campur kami dua ya, buku lain agak.
0: Ya, kira ke lagu keterobat tu, Nuan, ngerekod aja men eh?
1: Ya, betul, aku ngerekod aja lagu tu semua.
0: Bukan ini nam temu ngoyah tu deh?
1: Laban Visivia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Ukai
1: orang bukai sigi bisik petalian darah ngelaku
0: enggak pihak ya.
1: Visivia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi laban medak ya. Laban ya udah dulu munyi kau kita ya bakal berjalan. Tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah bang berkenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai Nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah Nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nadai kesalah nguji tadi ne?
1: Ya cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sige ka laban sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban Nuan kau dah nyebut Nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu Nuan mega landir bermain ke alam muzik ke bagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lalan dia tapi uliah
0: tu ya. Ulian eh. Ulian lalan
1: dia.
0: Maka kita ke berlagu bak serama kelia amanya. Saya isi punya lagu ya amanya Nick.
1: Ya, ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu dengar ke baru lagu tu, tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: Skala King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengrindu ni ya.
0: Ada pengrindu betul.
1: Ya, betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pengayuhnya. Orang ke medak atau keningan lagu tu. Okey, Nick. Lagi ya. Tu, nampak orang dah tu, tu dengar ke lagu tu dulu. Au.
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven Singgal Sela King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi dengan Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick bah YouTube, kira-kira positif me komen balap ninyo meda ke lagu tu ranca rindu ninyo. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang.
0: Uh-huh.
1: Lagunya Sigi Digaga Mr. Bisifil lah.
0: Uh-huh.
1: Iwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpul.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketiganya tadi lagu Nada Yang Ngasuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka Ngau Tiunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia.
0: Mm-hmm.
1: Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Wisifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca ta perjuaraan ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Hanya di nyame lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirai lah solo.
0: Okay. Jadi nyame Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari menolak luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan walaupun dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya, baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek nama lah
0: sekedar ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Don Romeo. Legend kita mega baka Rusana Urai. Ngau bala Stevenson. Kurin Logan ingat labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba. Jadi nyu Rino lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na Rino ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti baka ya nanti baka ba dalam Malaysia tu nanti baka penyanyi ba semenanjung. Kurin Logan ingat lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam ganti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindu dengan Judika. Kena
0: Ya sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tu memang kena tak.
1: Ya betul. Mayu nyenal rintai ke kita gini.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berkira tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya.
0: Yeah.
1: Percayalah ngai nama kurang engka empai dia tua-tua top. Mungkin empai maya tua.
0: Betul.
1: Laban natup tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenal lah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nya nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama Mimi laban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita ibah nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen Mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru. Utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang.
0: Betul. Kenyalah aku mendak industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okay. Ya, jadi nya kira-kira penemuan meh.
1: Ya.
0: Hari ke nuan kemudah industri muzik kita ibarat ke kedai tu. Okay, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu ya. Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba. Labang ku udah lagu slow. Aku selang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimin atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utai buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengan ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: kasih Dinya, lama lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Nah, kita baru dengar ke lagu Arinik Ravensi, lagu kata itu lagu terinanik.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukan nama playlist aku nyonya ada pedak aku ki. Bukan nama laman lagu dah tu. Lagu Nada Ngasu Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengerindu Naratai Wak Adana.
1: Ya betul.
0: Lagi bisa duit lagi lagu. Okey. Jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu. Kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngagai bala nembiak kebagi. Sidak ke rindu bab ngau lagu tu. Tang nyangkanya dia tu nya bedah bisa kata kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangkanya tuan bisa pesan menuju si daya tu Nick.
1: Ya, nyade ngagai bala nembiak rupa baru lah. Ya ke minat minat belagu lah. Nanti si daya sige bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tahu join aja, nanti nyemak bisa orang agak audition, enggak berpekit. Laban dia tahu, tadi munyai ko jaku orang dia tahu, nyak kuasa viral, tadi kadang-kadang bisa ke production berarti hutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral, tadi deh. Jadi anda malu-malu, nanti saya dia bisa bakat, bisa minat lah, minat pengawal lagu itu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu enggak kita ba TikTok enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayu cara me dikenal sidak ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey nik. Nyangka bisi tanya nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu nik bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini yang kau boleh disebut nuan kini.
1: Ia bisa jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Oh, jadi nyameh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan.
1: Tau
0: follow nuan, add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai men ini.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyameh ini kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tang nyameh lagi aku nanya tua mai peningan ninga ke lagu Siti Agi itu. Lagu Nada Nyasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, ni kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Gau lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak ya londa. Nanti detek ke minat nuan, nanti detek ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkeni sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu kerja-kerja kumpu, mayu agak istige berentak muni korang belada,
0: belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-berselang kaku ke, bisa ke maya muni kau tanya. Leban idea kita ke gagak berkarya tu kadang-kadang datai nanti dia temu tuku tua.
0: Ya.
1: Nyo bisa ke pansuat tanya nya tante ni teh ke sigi minat kumpu aku sigi rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jiwa-jiwa ya, feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini nuan tahu ke tajuk lagu tu. Nada yang asal dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu. Sebab, digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab. Maya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Tidak silapku. Masaiku mayanya sebab case inok ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyu tiba-tiba agai dia nya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti
0: yang tadi yang kena. Betul.
1: Bisa pergi lalu sah, bisa ke orang baru api anak. Munyi ko lagu orangnya, nadai semua orang bawa mengaik kita itu arti yang tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Nadai mengasuh beri balak ne?
1: Ya.
0: Ini bisa orang bukai, munyi kedua. Ya. Ini ngigak mana agak ne?
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penodi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Nyadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagai aku lah ngambil tidaknya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh biar mega aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merek kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni. Agi bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang berandau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli kapal layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kong belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya anggai pensyang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban tibulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, Pahit Manis, semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Agen main lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penunding baru hati aku meri besar. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semua masa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati lah. Leban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut. Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Lagi
1: nuan DJ gak
0: sama.
1: Dengan ngau kaku berandau Mbak Simon Gleria Pies tu ke malam tu.
0: Oke, awalnya meh lepas lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke besi rezeki nyingkang ngagai anugerah cerita suar siapa juara kau dah tahu neh Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Oke, Nick. Jadi tuanya udah tahu bab ngujur randa tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenar tua nih ke lagu pengrindu nara tahu badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu Nick, boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tak jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, Nick. Mimi Nick, oke.
1: Aku lanjut kau rasa, boleh.
0: Oke, boleh ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berandang dengan aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita ibantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: untuk warm up. Jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih. Ya, jadi nya benunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM Segulai Sejalan.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, enggak utai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh inuk tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iring Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

program Rundown Minggu tu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Suri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ke terubah, nelah tengah hari.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: 반지하 조개.
1: 에에에 하. 세굴라이 세자라이 와이 FM.

Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai RM2? Kita kerepai dah, bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: Nanti diperhatikan Pak Jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan Pak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
2: Jadi bisa ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi itu kita berarti ke gereh hati tu ianya yang rangka. Namun teka bisa lebih bau ya ianya tadi narangka ia berbagi. Ngami kebandingan deh bakal kebanjir tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai labak tegak banjir deh.
1: Nauliah tegak bah.
2: Tegak bah ya nauliah minah. Kelimpah harinya kita ke Indo kan jadi teladan ianya regas dalam semua pengawal.
1: Begini kenya.
2: Arti kita berarti kesudah ke Indo dia tu regas ke seminar regas dani kuku. Pihak ke ngadu kanak ya kenurun sekolah. Pihak ke ngadu ke laki kenurun kerja. Ia mega sikal ngerja pengawal di rumah. Tu ba Indo ke nyadi suri rumah. Tang ba Indo ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kesudah ke Indo tu mayua. Gawah dia tu laban. Tak bakal kita keliak. Jadi kita keliaknya totally. Sudah ke Indo nya tadi nang mayuh nyadi suri rumah.
1: Nang ngemeran ke pengawal di rumah.
2: Nang ngemeran ke pengawal di rumah. Tapi dia tu mayuah kita nya tadi pengiduap ruang bilik mayuah ba bandal ba pasal. Jadi bini tau ke sida ke Indo ianya mayuah gawa. Sida ya mega argas tau ke sikal lebuah bambek kanak sida ke Indo mega bise.
1: Ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya orang Indo ke ngereja pengawal di rumah mega. Nah, nanti kita berarti ke uliah di pedak kita beruang bilik kita ya deh. Nanti kita berarti ke sudah hina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah. Ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak. Kiruah bergagak ke air kupi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ia nak sikal. Nak uliah yang ngerja pengawak atau pelabak ke?
2: Ya, laban dia tu Puan Pini. Kita nak uliah nyak kerja laki, nyak kerja bini nadai. Laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawaknya boleh settle, barulah pengawaknya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh waktu pengawak dia itu, waktu pengawakku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megak, nah happy berumah bilik. Nanti kita hanya bersawup, Indo ke, laki ke, kita hanya tadi happy, gagah kita yang kerja pengawak setiap hari.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja atau ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombor atau ke siapa-siapa kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu atau ke bedau semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimit-mimit. Lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh terbesai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak ulih bersemekiah ulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: YFM.
1: The 101.3. YFM.
2: Agi megak berkawal dengan Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya bahawa penghidup sidak. Bahkan ni kita kat lepas hari Penti Pemali itu.
3: Kita ke Arab ke Tuhan. Nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut bala pastor maya gumpuro besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen semina nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
2: Aman.
3: Jadi tang kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab kediri udah dilepas hari Penti Pemalinya. Lalu keni cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismiang. Nama pengawak kita, kita bumai, kita bersampai, kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai, kita bini, kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita, kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam bab kudus. 1 Korintus 15:56-58 Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kalah tala ya tiudah meri ke kita pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang bekingsiat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak di kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lepuh tuanya tadi bersampi, bersembiang, datai ke gereja, nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas ari utai kena maneh.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai seneka hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage, nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung gue ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
1: Sembilan pagi hari Gereja Anglika kedak ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku beri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh dah lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sari tu ngau sembiang. Kita patut beri puji ngagai Allah Ta'ala tiapai kita. Lama udah ngintu kita malam tu udah lumai kita medok siang hari itu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia. Sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala, temaruk kuasa apa kami tidak disurga, kami sudah berdosa ngelembanuan, serta ngau diri sama diri, dalam runding, jaku ngau pengawak. Tegal pengilap, serta ngau pengelemik kami, biar megau ngau pengawak, tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar, nasalati ke penyalahnya, udah ngelengkok ke semua dosanya. Tegak anak Tuhan Yesus Kristus kuda mati kami, melepas kami dari semua penyalah kami kiudah. Lalu sahab kami ngepun ke penghidup kebaru, kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu, diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Yesus nyau dekok debaik niki ke serga, ia mutus kerunding dekat mansang agai Jerusalem. Ia lu ngasuh bala seruan berjalai dulu Rio. Dirantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung peniau di menua Samaria. Dekat nyindia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak nerima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang agai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John merdanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Tayang nguyang lalu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung peniau. Lepas sidok benar rantau jalai, sikur orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekok nitih ke nuan, ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Jesus lalu berjaku ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tanak mensio nerendur alai ngalik ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjaku ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pun nak tahu nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekau nitih kenuan Tuhan, tawak ke aku meri selamat tinggal kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku ngagai yo, orang kelabuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu nyadi nimiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apa yang kami tidak serga Allah Ta'ala tiap madu berkuasa tindam meruan sudah ngintu kami lumai kami medok hari siang hari itu dinding kami sehari itu apa yang kuasa Tuhan ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak sao kami ngatur kerja kami nunda kepesan Tuhan selalu ngagak kerja dikeridukkan Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai memerintah Nuan, jadi mempenekak Nuan. Bekau dalam surga, bekanya megak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bekau kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan tiap mempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talo apa enak ngerual kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu ngau ke belamo lamoyo. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: dengarkan Hashtag Nubia Access.
1: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, bekali macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai Larry.

0: segulai sejalan.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet mangsa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Oh, okay.
4: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
5: 31 hari bulan.
4: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke Dubai, Melissa Francis, Noan Ku Pilih Hari Semua Lelaki, lagu di kena ketengah pun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu pendengar bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak penggerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pendengar. Jadi ngarak ke berita kita manah magang pagi tu pendengar tau ke sari tu peningah kita iba hari ke penudi sari tu bak bulan 9 tahun 2026. Ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam ngereja semua pengawak ke di kerja kita baka ke sari tu. Ngarap ke pengawak ke di perambu kita magak mojo magang di pejalai ke sari tu. Ok, ngagi kita peningah nyangkanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningah selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magang ngagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magang nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningah ngarap ke sama belak berjimat maya ke berbaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam ke terubah tu dia aku dekat merenang kita ngau lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bis si topik pagi tu okey yang kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendiang ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peningah bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peningah aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peningah ke dia di menua Sarawak kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar penuh Sarawak boleh mendiang ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami ni subah. Darah kami subah. Ngena baju aku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek ni bujangnya. Si dek aku tuai dek. Ngan luar ni kebas anak. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subah. Nya kami tu subah. Nadaya no semua ke darah-darah bekanya megang nyak kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia megang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat megang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizwita Bajiak Tuai, ngujung kejam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah peningai yang baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu peningai. Terima kasih laban seluruhan milih kami YFM. Ok, jadi jam kedua tu lagi peningai dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami yau. Tang sebenarnya banyak peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak bak dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingi dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ya. Jadi jalan tidak dekat ditutupnya ianya jalan Setia Satu simpang jalan Ceria ngau simpang bulatan jalan Wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandu tau ngasuh jalai tu tadi berdedah tau ke bersekut ni tanja pempiak peninga mensi mayuah uliah ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja Upis Pentaberan Perintah Sarawak bagi menomukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ni. Okeynya tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke bisi diatur mayanya ila ianya servis pengerai habisnya dia ke servis pengerai tinjang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya megak peningan sekedar hari kaunter ia ke bisi dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantuk keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkunci si ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawak tau ke program ia ke bisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang Muka kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: Bara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi begak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, berkenaan macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai hari Mindu anak Idi, madah ke pemati baja anak Jakung. Baja anak Jakung tau ke apai mawah, tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 lalu deka disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah sepemakai rabat serta kebembelayan ianya ia kediau ba Tinting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau berbuling tapeng berbuling atas ngau baru mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik ba entulang tawa bala ucuk manggi ba entulang danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru ngau lama pelandua beduru pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta kebembelayan yang kebukai, ia kena ulih dirintai ke ditu, ia kengelala baja anak Jakung ya, baja anak Jakung. Kuang. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya dengan nombor tu 013-460-1207 atau ke 013-790-0931 ya. Aku nanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Mindu anak Idi madah ke pemati baja anak Jakung tau ke apai mawah baja anak Jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu deka disengai tau ke diintu bebala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya Tuan Tuni Maleng Ting-Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau berbuling tapeng berbuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bentulang entawa bala ucuk manggi bentulang danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru ngelama pelanduak beduruk Lawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Remai Baru Ngau Asal Dabuak Nanga Ajau Luban Ulu Ngau Ilik Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik Tanuk Rian Bateng Jemat Jemat Ngau Muda Ba Kucing serta kebembelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala baja anak Jakung ya kengelala baja anak Jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-0931. Okey, pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari Tum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Baru Mai Jawa Suri Lalang Debak kena hari 5 2 bulan 10 2026 lalu dekat di Kubur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar melayan ya kedia Basuri dua berumah Lubuk Jerai Penunus Batang Rimbas Ulu Ilik Ngau Tengah Kemidan Jaya 100 Sungai Kelampai 100 Nanga Bangkit dua berumah Bangkit Kemantan Bangkit Rembai Asal Ngau Baru Seruai, Bangkit Ijuak, Samuk, Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai, Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asin, Pasal Debak, ngau kapal melayannya kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala seni ikap, tau ke indai ulat ya, kengelala seni ikap. Tau ke indai ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari tum ane Dion tau ke apa

Batarimbas Ulu, Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratuk, Sungai Kelampai Seratuk, Nanga Bangkit Dua Berumeh, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijo Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asau, Sungai Pelanduk, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kapal Melayan, Ia Kebuka, Ia Kenda, Uliah Dirintai, ke Ditumagang, Ia Kenglala, Seni Ikap, Tau ke Inai Ulat, ya, Kenglala Seni Ikap, Tau ke Inai Ulat. Penarang ke sili lagi, kita tau terus bertanya, ngagai nombor tu peninga, 014-303-4246 tau ke 016-552-6213. Ikan lalu pesan ketiga tu peninggal, ianya pesan pengawal semayang ngintu 100 hari ni yang tindai anak amau, ni yang tindai anak amau. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban, ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ke datai hari tinggum anak amau, enggak sedar sebilik, ya, madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai anak amal, tindai ni yang tindai anak amal, tau ke indai cakeng, ya, tau ke indai cakeng, kedekat dia atur kena hari 6 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ke dia ba tuai rumah Braun, nanga Stapeng terumah Birai, nanga Menggiling terumah Sambau, nanga Mingkek terumah Simon, nanga Tutung Ulu terumah Buluk, nanga Ukum terumah Ujan, nanga Sepaya terumah Siling, nanga Stameng terumah Ngindang, nanga Raka ngau semua kapal Melayan ba Ulung Kari terumah Vincent Anak Ijau, Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang Anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta kapal Melayan di Kuching, ia ke na uliah dirintai ke Ditok Magang, kengelala ni yang tindai anak amau, ya, tindai anak amau. Jadi ku nandu pesan tu baru peningat, jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari tu datai hari tinggum anak amau, ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai anak amau, tau ke indai caking, ya, ni yang tindai anak amau, tau ke indai caking, kena hari 6 3 bulan 10 2026, ngena cara semayang jam 7:30 lemai barumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun, nanga Stapeng terumah Birai, nanga Menggiling terumah Sambau, nanga Mingkek terumah Simon, nanga Tutung Ulu terumah Buluk, nanga Ukum terumah Ujan, nanga Sepaya terumah Siling, nanga Stameng terumah Ngideng, nanga Raka serta semua kapal Melayan ba Ulung Kari terumah Vincent Anak Ijau, Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang Anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk serta semua kapal Melayan di Kuching, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang, ia kengelala tindai anak amau, ya, semua kita dipinta datai magang. Okey, ya, tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami by YFM, kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip, Sulu Ninggal Ndak Madah.

Yes. Ya, sulu tinggal na madah ya lagu keribai setelah pilih peninga kini lagi nampun baru pesan berat ya ke bisi diterima kami by YFM ke pagi tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari nuing ane anji tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelalangau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 lalu deka disenggai berbala mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 bulan 10 2026 lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 ya jadi pesan ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai yud ane nuyeng banumo 0178037944 okey jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya tau ke apai Mila tau ke apai Kiss Mila. Kunano baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Tau ke apai usin, tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati. Menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 jadi ia tu deka disengai berbala mayuah barumeh lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026 lalu deka dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 ya jadi semua kabang belayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernumor 0178037944 ya 0178037944 okey lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sida ya gadum ane jimbu tau ke jimbau gadum ane jimbu tau ke jimbau tau ke aki ingkung tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026 jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena 2 bulan 10 2026 ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit lalu dekat di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan diau bananga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggi nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak kelutun di mutuk layau sungai ipuh rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta kepemelayan yang kebuka yang kena uldiah dirintai ke dituk magang ya jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai inairiti tahu ke bini camung banumo 0142726520 tahu ke Seri tau ke Inai Malau 0145758344 tau ke Dulia
tau kelalang 0198453424 ya, ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nandai kena 8 hari bulan 9 2026, jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senuang batarajang kapit, lalu dekat di anjung ke pendam kena hari minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bernanga Peraran, nanga Pelagus, Pasir Nai, nanga Merit, nanga Kamali, nanga Kain, nanga Seranggil, nanga Cermin, nanga Dia, nanga Kota, nanga Beluru, nanga Dayuk, Sungai Rusak, Keluntun, di Mutu Layau, Sungai Ipuah, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sikeng, serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Indairiti tahu ke Bini Camung bernumor 0142726520 tahu ke Sri tahu ke Indai Malau 0145758344 tau ke Duliak tau ke Lalang 0198453424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebentar kita mending ke berita peninggal, kita berperinang dulu ngelagu ke Dibai Majestika Gila YFM Penggerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 3, 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngemendal ke 11.2 bilion ringgit. Kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedar Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke Terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang nung remai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi hari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukul hari menua tu. Setipak ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansiak. Tu nyeng kawam pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai Brook. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturung pendiau, tumu ngelingik mengeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kana menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama, Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikeremai ke dikena ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang ti cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup 7 pemansiak. Ia maksud ke Jakarta ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru bagi sita KSP. Pengawak berpilih besai ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyak alai bantah tak kesuku ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tau ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tau kesukungnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuh ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua. Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagi hari pengawak dikena nyukung pemeruan asil berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam Tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam Tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asil pengeraja asal.
Berebak ngaunya Datuk Len Talif Madah berjalai ke projek Timerik Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi pengelantang rama ngah pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nantu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya kelimpah hari ini tiah ke pinta ti udah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagila nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Kusayang Mukah. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai Ceria ngau simpang bulatan jalai Wawasan. Kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami tu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak parking bak ndua titau ngasuh jalai bersekut. Terjepia, mensia mayuh oleh parking bak menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua Mukah, Masjid Setia Raja, ngapalan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia ngah Brunei majak ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program tu ngempuruk ke bala pengari ari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngah Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasut 17 ikut orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyang kau pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk nakak setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk, Ari YFM.
8: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tumegak kekadi tabur keterus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Duo Fajri Rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang merai. Kadang sidak yang pun nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetua
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2